0: logistik yang ekonomis, serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
9: pajak
7: reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulan Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencana. untuk, tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkat dan KKN virtual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Hak Kekayaan Intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, Raperda Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, Namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, Kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Alae sai nongkato, merua sasambo basopo.

0: mai ta chua kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Sudah membersamai kita di ujung telepon sana ada Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Kita sapa dulu beliau.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bang Hadi pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, sehat, seger.
0: Ya, Jumat seger ya, Jumat sehat harus ini.
2: Jumat sehat.
0: Kalau dulu Jumat sehat ya, Jumat bersih. Baik, iya. Bang Hadi, secara umum dulu, kalau Bang Hadi melihat ini bagaimana nih di 2026 kunjungan wisatawan ke NTB, baik dari kualitas maupun kuantitas?
2: Yang pertama memang dari segi infrastruktur kita memang sudah memadai untuk dikunjungi. Dan 2026 ini saya kira kita tetap optimis di tengah dinamika global dan dinamika domestik. Kita tetap optimis bahwa pariwisata kita akan terus bisa meningkat dari arus kunjungan wisatawannya ke daerah kita, karena seluruh destinasi yang memang menjadi andalan kita memang sudah dikenal ke seluruh dunia. Tentu di samping itu kita juga harus mempersiapkan banyak hal terkait untuk kita bangun strategi ya, strategi untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke daerah kita. Di antaranya yang perlu sekali berapa kali kita sampaikan di beberapa kesempatan bahwa hal penting itu di antaranya adalah memperkuat konektivitas transportasi ya melalui rute penerbangan domestik dan internasional serta peningkatan akses menuju destinasi wisata yang memang syukur kita di infrastruktur itu sudah cukup bagus. Tinggal kita mengolah, melakukan koordinasi, dan saya kira pemerintah Provinsi NTB tidak lepas untuk terus melakukan koordinasi dengan Departemen Perhubungan, kemudian dengan perusahaan-perusahaan penerbangan, diantaranya ya mungkin yang utama memang Garuda, terus Lion, Air Asia, dan beberapa penerbangan lain yang memang melakukan rutenya menuju ke Lombok, dari dan ke Lombok. Yang kedua, di era sekarang ini memang kita dituntut untuk memperkuat betul promosi digital ya. Kita memanfaatkan media sosial, kita sewa atau kita datangkan influencer, video promosi, dan kampanye-kampanye yang menampilkan keindahan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, di Lombok. Kebetulan sekarang di antara destinasi unggulan kita semacam di selatan, kemudian di Gili, Tiga Gili, dan sekitarnya, sekarang jadi unggulan justru yang baru semakin meningkat itu adalah kunjungan orang ke Sembalun dan Tijar. Ini yang mengembirakan, karena memang kita punya, kalau di Jawa Barat itu ada Puncak yang dingin, di Jawa Tengah ada Wonosobo yang dingin, maka atau di Jawa Timur itu ada Bromo yang dingin, di atas kita punya
0: Sembalun ya.
2: Iya, Sembalun dengan Rinjani yang memang sangat diminati untuk orang-orang yang suka mendaki. Tapi yang lebih penting adalah sekarang bagaimana kita mempertahankan kebersihan ya di jalur pendakian dan di sekitar sana, sehingga wisatawan yang datang itu bisa lebih nyaman, lebih tenang untuk menuju dan balik dari Rinjani, dari Sembalun. Nah, kemudian jangan lupa kita dulu pernah mendapatkan anugerah sebagai destinasi pariwisata halal dunia ya. Kenapa ini sekarang kita tidak bangkitkan kembali? Karena memang kita keduluan sama negara-negara Thailand, sekarang Singapura, Malaysia, justru mereka menggenjot pariwisata halalnya. Kenapa kita lebih kendor? Gitu? Nah, ini membutuhkan political goodwill dari pemerintah. Baik itu pemerintah pusat terutama,

0: juga harus ditopang oleh eksistensi dari pemerintah daerah kita di Nusa Tenggara Barat.
1: Baik, Bang Adi, kalau di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita lihat bahwa sasaran pariwisata kita adalah meningkatkan kuantitas kunjungan, artinya ada target-target sekian ribu kunjungan. Nah, di tahun 2026 ini kemudian ada tambahannya, kualitas kunjungan. Nah, kenapa dirasa perlu kemudian selain kuantitas juga kualitas kunjungan wisatawan ini, Bang Hadi?
0: Ya, yang pertama, setiap daerah, setiap destinasi di Indonesia itu pasti mereka akan menggenjot length of stay-nya. Kalau wisatawan datang ke sini, misalnya coba dia dari Bali, dia nginap di Bali, ke Terawangan, makan-makan di Terawangan sambil balik, itu setengah atau seperempat mungkin manfaatnya untuk daerah kita. Karena mereka istilahnya buang sampah di sini, tapi anunya, devisanya, keuntungannya masuk ke Bali. Tapi yang lebih penting sekarang length of stay-nya kita harus anu, lama tinggalnya yang harus diperhatikan betul, sehingga apa namanya, uang yang masuk ke daerah itu akan lebih besar. Nah, misalnya contoh, pernah sukses sekali NTB dulu pada beberapa tahun sebelum COVID itu kan, itu sudah mencapai 3 juta setengah itu yang datang, ada 2 juta domestik, yang ada 1,5 juta wisatawan mancanegara. Ini pencapaian yang luar biasa. Karena di situ juga ada lagi-lagi tren-trennya pariwisata halal dan pariwisata konvensional juga terus digenjot. Ini artinya bahwa length of stay itu menjadi hal penting di dalam memberi kenyamanan menahan wisatawan untuk jangan cepat-cepat pulang atau keluar dari daerah kita. Kemudian yang berikutnya itu untuk menarik lagi seperti yang disampaikan tadi. Di antaranya kita harus menyiapkan betul yang namanya kerajinan-kerajinan yang memang akan menjadi buah tangan dari para wisatawan untuk balik. Ada souvenir yang mereka bisa menjadi kenang-kenangan dari datang ke tempat kita. Itu penting sekali karena di beberapa destinasi di seluruh dunia itu memang mereka di destinasi itu mereka jualan. Nah, satu contoh yang lagi tren sekarang kalau di dunia itu ada di saya beberapa kali mengunjunginya di kawasan Mount Everest di Swiss itu. Nah, begitu kita mau naik di situ menuju ke station cable car itu, di bawah itu, di situ para produser film membuat film di situ, syuting-syuting film di situ. Artinya di situ akhirnya tumpuk UKM-UKM lokal di sana untuk menjual souvenir. Jadi setiap orang yang ke sana pasti mereka akan membeli souvenir. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Di destinasi kita harusnya itu juga ada souvenir yang ringan, gampang dibawa, itu untuk bisa dimiliki atau dibeli oleh para wisatawan. Itu menjadi kenangan. Karena dulu mantan Menteri Pariwisata zaman Pak Harto dulu, Pak Susilo Sudarman pernah berkata bahwa keunggulan sebuah destinasi itu sangat ditopang oleh kesiapan suatu daerah untuk menyiapkan souvenir, untuk kenangan daripada para wisatawan yang datang sebagai kenangan. Dan dengan kenangan itu dia akan mengingat untuk bisa kembali lagi ke daerah itu. Itu yang harus kita lakukan juga.
1: Ya, tadi sempat di singgung juga masalah fasilitas juga dan juga transportasi. Tetapi Bang Hadi, kalau kita perhatikan terutama transportasi udara ya, tiket-tiket pesawat terbang ini, di event-event internasional ini sering dikeluhkan oleh wisatawan karena katanya kalau untuk yang ke Lombok ini masih mahal. Apa seharusnya upaya dari pemerintah untuk melakukan intervensi agar masalah tiket ini tidak terus dikeluhkan, Bang Adi?
0: Ya, pertama sering sekali kita sampaikan, bahkan waktu itu saya dan rombongan juga menemui Garuda langsung, para direksi Garuda. Di situ kita sampaikan kenapa selalu saja penerbangan ini menggunakan pola aji mumpung. Begitu ada event, digenjotlah harga tiket sangat-sangat mahal. Kenapa dia tidak mencari 100.000 keuntungan di 1.000.000 penumpang daripada mencari 500.000 di 10 penumpang. Nah, saya katakan akan lebih untung orang itu mencari keuntungan di banyak penumpang walaupun tidak terlalu banyak. Nanti karena banyak penumpang yang datang, maka otomatis keuntungannya akan juga menutupi biaya operasional dan lain sebagainya. Saya kira ini juga menghambat kita di dalam membuat paket, terutama bagi kalangan teman-teman kita yang membuat paket wisata terhadap travel agent ini. Begitu sudah tersusun, waktu itu kita ada diskon dari hotel, paket di dalam paket itu ada diskon dari transportasi lokal dari travel agent, ada diskon dari restoran, tetapi yang paling akhir menentukan itu adalah tingginya harga tiket pesawat udara. Itu yang menghambat melunturkan strategi para pembuat paket ini untuk menjual kepada para calon pendatang yang akan menyaksikan. Contoh kayak event MotoGP misalnya. Saya kira itu cara-cara yang memang harus diantisipasi dari sekarang. Tentunya pemerintah daerah harus berkoordinasi langsung seperti saya katakan, duduk bersama antara pemerintah daerah, terus dari penyelenggara MotoGP, kemudian dari Kementerian Perhubungan dan dari perusahaan penerbangan. Saya kira kalau sudah duduk bersama, rumuskan apa yang harus dilakukan, karena Lombok ini terkenal di kalangan wisatawan domestik ya, sebagai destinasi yang paling mahal dicas oleh penerbangan. Bayangkan pada saat dulu ada situasi di mana pariwisata lesu sekali, itu dari Jakarta pernah ke Bali itu dikasih harga 300.000 dulu ya. Nah, sedangkan ke kita tetap di angka minimal 1,1 waktu itu. Sekarang ini lebih tinggi lagi. Nah, saya kira ini harus menjadi pemikiran para penentu kebijakan, para stakeholders yang menentukan kebijakan di masing-masing contoh di dunia penerbangan, di Kementerian Perhubungan dan di pemerintah pusat, tentu Kementerian Pariwisata misalnya, tentu ini akan merumus agar di dalam saat-saat orang itu berminat sekali untuk melakukan kunjungan, jangan dihambat oleh mahalnya harga tiket. Dan tidak masuk akal harga tiket kalau ke Lombok ini mahal sekali.
1: Ya Bang Adi, sepakat sekali. Karena tentunya kita sudah kompak, kemudian juga punya destinasi wisata yang sangat bagus, tapi terkendala oleh tiket pesawat, kemudian semua yang dipersiapkan ini jadi tidak berjalan dengan baik. Tadi sudah dibahas juga tentang UMKM dan lain sebagainya. Kalau Bang Hadi melihat ini kesiapan SDM, selain teman-teman dari UMKM, tentunya juga ada pelaku pariwisata di sana, saat ini tentunya peningkatannya seperti apa, Bang Hadi?
0: Cukup lamanya NTB sebagai destinasi pariwisata, tentu memang SDM ini sudah mulai meningkat ya. Yang lebih terus harus ditingkatkan terutama untuk para pelaku adalah satu, hospitality. Kalau hospitality masyarakat sudah memang luar biasa. Keramah tamahan masyarakat Lombok ini sudah luar biasa. Kualitas peningkatan SDM pariwisata ini harus digenjot betul melalui penyiapan ya, training-training yang lebih memoles para pelaku pariwisata di bawah itu adalah di segi bahasa dulu. Bahasa ini sangat menentukan. Begitu mereka ada wisatawan dari luar dengan bahasa yang tidak hanya bahasa Inggris, kemudian datang, lalu kemudian tidak ada yang bisa menjelaskan, juga itu menjadi kendala bagi kita. Terus tentu saja pelayanan prima, ini kategori SDM juga, pelayanan prima, baik itu dari transport, transportasi maupun dari pihak perhotelan, restoran dan lain sebagainya. Tentu itu menjadi salah satu indikator kualitas SDM daripada sebuah destinasi atau kawasan pariwisata. Kemudian yang lebih penting adalah soal kebersihan. Kebersihan ini menjadi sangat penting karena apa? Karena setiap wisatawan yang datang paling akan nyaman berada di satu kawasan yang indah plus bersih. Kalau indah terus jorok, itu saya kira mereka tidak akan nyaman. Nah, untuk kita, mudah-mudahan ini terus ada peningkatan, terutama dari segi tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan. Karena yang paling penting, satu, kalau dari segi kebersihan lingkungan itu yang memang buang sampah itu harus memang ditiadakan sembarang gitu.
1: Ya, Bang Hadi, mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah, nanti sebelum statement akhir, kalau tadi sudah disebutkan tentang kendala-kendalanya, diantaranya adalah tiket pesawat yang masih belum bersahabat, kemudian juga ada masalah sampah, apalagi kendala-kendala yang masih kita hadapi di Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan ini?
0: Diantaranya itu adalah juga dari segi penyiapan kuliner-kuliner yang ada di destinasi-destinasi yang tidak mempermainkan harga, kembali tidak mempermainkan juga. Nah, jadi di setiap destinasi itu harus ada kawasan kuliner yang tidak mempermainkan harga. Artinya begitu ada wisatawan yang datang, harga normal saja, toh juga mereka akan dapat keuntungan. Jangan begitu ada event terus harga makanan naik 300%, itu kan tidak masuk akal. Dan itu pernah terjadi pada penyelenggaraan event MotoGP yang pertama. Transportasi naik, harga hotel naik, harga makanan naik. Ini yang sudah dirasakan begitu drastis penurunan angka kunjungan wisata dan dirasakan oleh hotel, restoran, dan sebagainya. Makanya mereka sekarang hati-hati di dalam menentukan harga daripada produk yang mereka lakukan. Karena sekali lagi bahwa kenangan yang ada pada saat mereka datang, baik dari segi sisi makanan dan sebagainya, itu akan mencerminkan memori dia yang indah nanti pada saat dia ingin harus datang kembali. Karena kalau tidak itu kita yang kita tonjolkan, maka orang akan datang sekali dan tidak akan datang kedua, ketiga kalinya gitu. Nah, yang kita harapkan kan datang ke destinasi kita ini, kemudian mereka datang lagi dan membelanjakan uangnya, baik itu kepada para penjajah souvenir, yang menyiapkan kuliner, yang menyiapkan hotel, yang menyiapkan transport lokal, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita harus ingatkan bahwa penerbangan ini jangan terlalu banyak bermain-main mencari keuntungan untuk memutuskan untuk harga tiket itu terlalu tinggi, karena itu akan menghambat arus kunjungan ya, wisata ke daerah kita.
1: Setuju Bang Hadi, tentunya kalau wisatawan nyaman kemudian juga mendapatkan kesan yang baik ketika datang, tidak hanya akan datang lagi, tapi juga membawa kesan yang baik ya, nanti bercerita kepada rekan-rekannya di negaranya, dan tentunya ini juga bisa menambah kunjungan wisatawan. Terakhir Bang Hadi, sebelum kita tutup jumpa kita di Opsi Pagi hari ini, harapannya untuk dunia pariwisata di tahun 2026, Bang Hadi?
0: Saya kira kita harus mengulangi sukses-sukses kunjungan wisatawan kita beberapa tahun sebelum COVID itu. Kita harus ulangi dari kesuksesan itu, dan minimal kita harus punya target sekarang 3 juta setengah ke atas lah untuk kunjungan wisatawan kita. Yang kedua, pemerintah daerah juga, para CEO kabupaten kota ini dan provinsi harus betul-betul merancang kembali, mengangkat kembali potensi pariwisata halal kita yang memang itu mendatangkan devisa cukup besar untuk negara. Saya kira itu jangan dilupakan, karena kalau pariwisata konvensional kita akan bersaingan dengan Bali. Bali mereka sudah cukup maju. Nah, makanya senjata utama kita adalah pariwisata halal yang memang pernah menjadi juara terbaik di dunia. Dan itu emas yang digeletakkan tapi tidak diolah, tidak dipoles semakin bagus. Itu yang harus menjadi harapan kita.
1: Baik, Bang Hadi. Terima kasih tentunya untuk obrolan luar biasanya di ini publik dan kalibrasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu masih bisa ngobrol-ngobrol dengan tema yang berbeda, Bang Hadi. Sukses terus.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia pendengar. Opini publik dan kalibrasi di pagi hari ini yang tadi sudah bersama-sama. Kita membicarakan strategi meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan bersama Bapak Lalu Abdul Hadi Faisal. Tentunya harapan kita semua ya, di tahun 2026 ini kunjungan wisatawan di provinsi kita, Nusa Tenggara Barat, ini semakin baik, tidak hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas kunjungannya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar belakangan marak tentang invasi dari ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu merupakan spesies ikan air tawar berasal dari Amerika Selatan yang dikenal memiliki daya tahan tubuh sangat tinggi. Berstatus sebagai hewan invasif di Indonesia dan berisiko tinggi jika dikonsumsi dari perairan tercemar. Berasal dari sungai di wilayah Amerika Selatan, terutama di kawasan Sungai Amazon, memiliki tubuh yang dilapisi plat tulang ataupun sisik keras serta mulut berbentuk pengisap di bagian bawah. Dilengkapi dengan duri tajam pada sirip yang membuatnya sulit dimangsa oleh predator lain. Ya, ikan sapu-sapu mampu hidup di lingkungan ekstrim termasuk air yang keruh, miskin oksigen hingga tercemar limbah. Dikategorikan sebagai spesies invasif karena berkembang biak sangat cepat dan tidak memiliki predator alami di Indonesia. Kebiasaannya adalah menggali lubang untuk membuat sarang dapat merusak struktur tebing atau tanggul sungai.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dialog Ngerajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Dan saya Agus Santosa bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir. Saya langsung sapa, di sebelah kiri saya ada Ibu Samsiah Samad, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bu Cia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus.
1: Ya, terima kasih sudah hadir. Kembali lagi kita berbincang tentang hal yang mungkin masih bisa kita akan hangat ya Bu ya, karena peringatannya baru saja dirayakan atau diperingati oleh berbagai pihak, khususnya mereka yang concern ke tanaman mangrove ya. Dan kali ini memang kita membahas tentang solusi krisis hasil laut benteng terakhir hutan karbon Lombok. Sedikit agak panjang, walaupun ada nilai sensasionalnya, tetapi saya rasa ini pas dengan apa yang sudah ditulis oleh narasumber kita yang satu dengan judul saat itu di media cetak Lombok Post, ketika mangrove menjadi arena perebutan, kira-kira begitu. Dan ya, penulisnya sudah hadir di studio, ada Pak Prof. Markum. Assalamualaikum Pak Markum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir juga Pak Markum. Kalau melihat chat ini, hampir lama tidak bertemu Pak Markum, dan alhamdulillah tahun ini menjadi awal ketemu kembali, bertemu lagi di studio. Pendengar yang ingin bergabung, saya lupa mengirim juga ke Bu Cia dan ke Pak Markum. Kita hadir di kanal YouTube RRI Mataram Official pada pagi ini. Yang ingin bertanya tentu mengetikkan pesan di kolom live chat, atau sekaligus juga menelpon, atau bisa menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Saya ke Pak Markum dulu nih. Pak Markum, kalau kemarin kita juga sempat dialog dengan membahas hampir topik yang sama, dan kita sampai kepada keinginan untuk bisa menjadikan masyarakat pesisir NTB ini menjadi masyarakat yang kuat, Pak Markum. Artinya dengan keberadaan ekosistem pesisir NTB yang ditanami oleh masyarakat berupa mangrove ini sangat-sangat menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif ke depannya. Cukup banyak contoh-contohnya yang sudah Pak Markum sempat jelaskan juga dalam berbagai kesempatan. Kira-kira kalau untuk menciptakan masyarakat pesisir yang kuat, apakah optimismenya cukup besar nantinya Pak Markum untuk tanaman mangrove misalnya?
3: Iya Pak Agus, terima kasih. Bicara tentang mangrove, memang banyak sekali yang bisa kita petik manfaatnya dari situ ya. Habitat mangrove ini punya nilai lingkungan, punya nilai ekonomi, punya nilai sosial. Kalau dalam konteks lingkungan kan kita sudah banyak mengetahui bagaimana mangrove sebagai benteng pesisir bisa mengurangi abrasi, mencegah gelombang. Betul. Kemudian juga dia sebagai cadangan karbon yang kuat di situ. Kalau kita bicara tentang ketahanan masyarakat ya di pesisir kaitannya dengan mangrove, nah memang mangrove ini adalah salah satu sumber penghidupan ya. Kalau di darat kan ketahanan pangan kita diukur dari ketersediaan atau suplai karbohidrat. Tapi kalau kita bicara tentang kawasan pesisir, maka suplai dari ketahanan pangan kita ini lebih kepada penyediaan protein ya. Hewan yang itu bisa disupport dari keberadaan mangrove ini. Ya, jadi tentu saja masyarakat di kawasan pesisir punya peluang bagaimana melihat mangrove itu sebagai satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga yang penting adalah lingkungan. Karena karena kalau dilihat dari konteks ekonomi, kadang-kadang masyarakat kita itu menilai ekonomi itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati langsung gitu loh. Punya nilai ekonomi langsung, padahal dalam konteks mangrove ini dia punya nilai yang tidak langsung. Yang itu kalau dirupiahkan juga akan lebih banyak, gitu kan gitu, bagus. Dan memang ini tantangan karena masyarakat, salah satu masyarakat kantong-kantong kemiskinan kita di Indonesia ini adalah di kawasan pesisir ini. Ada tiga kantong kemiskinan itu, ada di kawasan pesisir, ada di kawasan lahan pertanian, lahan kering, dan yang ketiga adalah di kawasan hutan. Tapi yang paling parah di pesisir ini, karena mereka cenderung dalam konteks penghidupannya itu lebih ke ekstraktif, memanfaatkan laut tanpa dia bisa membudidayakan, itu namanya ekstraktif. Kalau pertanian kan dia bisa budidaya, kalau di laut enggak. Nah, oleh karena itu ini, bagaimana kemudian melihat mangrove ini sebagai salah satu ketahanan masyarakat, ya harus dimanfaatkan. Bukan berarti tidak boleh dimanfaatkan sama sekali, tapi lihat konteks keseimbangan antara pemanfaatan lingkungan dan ekonominya. Karena kalau kita melihat sekarang ini kan banyak sekali sudah mulai terjadi pengrusakan mangrove, degradasi mangrove. Ya, banyak sekali penyebabnya. Ada karena tambak, tambak garam, tambak udang, tambak bandeng. Ini kan memang nilai strategisnya di kawasan mangrove itu. Karena biasanya kalau mangrove itu tumbuh di area yang tidak banyak gelombang. Gitu. Nah, ini strategis untuk tambak. Nah, cuman kan kalau tambak kan nanti implikasi ke jangka panjangnya yang kurang bagus. Ini saya kira perlu ada satu apa ya pemikiran yang lebih komprehensif dalam melihat potensi mangrove di NTB ini. Karena kita kurang lebih punya 11.000 hektar nih Pak Agus.
1: Saat ini apa Pak?
3: Itu yang paling banyak di Sumbawa, tapi di Lombok ada beberapa yang juga masih bagus potensinya di Lombok Timur misalnya seperti ini. Nah, ini harus kita rencanakan dengan baik dan tentu saja harus punya perspektif yang lebih komprehensif di situ.
1: Di Bima juga masih ada ya Pak Makro?
3: Di Bima ada, di Dompu ada, cuman beberapa sudah mulai berubah fungsinya menjadi tambak garam, tambak udang, tambak bandeng gitu. Ini yang di Sumbawa besar itu masih bagus, meskipun sudah mulai banyak juga. Tapi karena di Sumbawa besar itu yang paling luas mangrove di NTB ini.
1: Gitu. Berarti selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Markom dalam tulisannya, masih menjadi arena perebutan untuk estate, tambak di satu sisi untuk mempertahankan nilai ekonomi, lingkungan sosial, mangrove kita harus tetap ada. Bu Cia melihat problem ini, saya rasa sama-sama kita sepakatnya cukup serius ya Bu ya, dan ke depan perlu kita urai juga mungkin dalam berbagai hal supaya nilai lingkungannya, sosial, ekonominya juga tetap berjalan ya. Bagaimana kira-kira menurut Ibu Cia?
2: Baik, terima kasih Mas Agus. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi diskusi ini, memang cukup luar biasa terkait mangrove ini, dan perlu kita juga pahami bersama dulu bahwa untuk penguatan literasi kita saat ini, saya ingin menganalogikan bahwa NTB sebenarnya ini bisa dikatakan, kita sering mendengar NTB sebagai provinsi hutan karena memang luas hutannya cukup besar, sekitar 54% dari total luas daratan. Namun kita juga ingin menyampaikan bahwa dalam konteks hari ini bahwa NTB juga bisa kita katakan sebagai NTB provinsi kepulauan. Mengapa? Karena luas provinsi NTB ini didominasi dengan laut atau pesisir, sehingga bisa kita katakan NTB ini dijadikan provinsi kepulauan karena luasnya lebih besar adalah perairannya. Nah, namun dari satu sisi ini kontradiktif dengan tadi disampaikan Pak Markum terkait degradasi yang dialami di nasional ya, secara nasional maupun di provinsi NTB sendiri. Kita lihat sendiri bahwa dengan luas tadi kita katakan bahwa provinsi kepulauan, kemudian luas hutannya cukup luas dibanding luas daratan, namun kontradiktif bahwa luas mangrove kita tadi disampaikan, kita memiliki luas mangrove sekitar 11.550 hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, yang tersebar dari Pulau Lombok, Gili Matra, kemudian Lembar, Sekotong, kemudian di Teluk Awang, kemudian juga di Jerowaru, Sambelia, kemudian ke Pulau Sumbawa, kita punya Gili Balu, kemudian Pulau Panjang, kemudian Teluk Sape, Teluk Santong, dan Teluk Diwaurada. Ini menunjukkan bahwa luas wilayah kita, mangrove kita ini masih sangat kecil, hampir kurang lebih dengan total luas daratan kita sekitar hampir 4 juta hektar, ini baru sekitar 1%. Nih. Nah, kondisi ideal ini kan sangat tidak ideal, di mana kita lihat sendiri, artinya 0,5% dari total wilayah daratan ini artinya masih sangat minim dengan karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan.
1: Betul.
2: Seperti itu, sehingga kita sebagai provinsi juga selain tadi disampaikan ada nilai mangrove ekonomi, sosial, lingkungan, mangrove ini juga memiliki nilai potensi juga untuk meminimalisir terjadinya risiko bencana. Kita lihat sendiri potensi dari mangrove sendiri yaitu menahan laju abrasi, tadi disampaikan oleh Pak Mangrove, Pak Markum. Untuk menahan laju abrasi, namun satu sisi juga dia mampu menahan sebagai laju benteng terakhir untuk penahan tsunami.
1: Betul.
2: Dan kita lihat sendiri kan tingkat resiko bencana kita di Provinsi NTB untuk kelas tsunami itu sangat tinggi di beberapa tempat. Nah, ini ya perlu kita juga lihat dari konteks kebencanaan juga, ternyata peran-peran dari mangrove itu sendiri sangat luar biasa dan membantu kita dalam pengelolaan tadi, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan kita sendiri memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang sampai 2029 kepemimpinan Pak Gubernur ini, bahwa pengelolaan pesisir dan laut itu menjadi perhatian dalam agenda prioritas kita. Seperti itu. Dan ingin saya sampaikan juga untuk memperkuat literasi kita sebenarnya dalam ekosistem perairan ada namanya didominasi loh pembentuk ekosistem perairan itu ada 4 ekosistem membentuk ekosistem mendukung ekosistem mangrove, yaitu ekosistem terumbu karang, kemudian ekosistem padang lamun, dan terakhir yaitu ekosistem mangrove sendiri. Yang itu tentunya saling terkait, terkait apabila mangrove kita rusak akan mempengaruhi tadi padang lamun kita, karena ekosistem mangrove ini kan juga dia memilah atau menahan lumpur yang ada di mangrove. Nah, kemudian apabila terjadi penebangan di kawasan kawasan hutan mangrove sendiri, ini akan menimbulkan padang lamun kita akan tercemar atau dia akan keruh. Nah, akibatnya juga akan berimbas terkait tadi terumbu karang kita yang akan rusak dan akan mempengaruhi tadi krisis lingkungan seperti itu. Nah, ini yang harus kita bangun, bagaimana mangrove ini sebagai benteng pertahanan terakhir kita di provinsi kepulauan ini akan diperkuat melalui tata kelola, kemudian riset, dan juga melalui upaya-upaya mitigasi dan adaptasi.
1: Ya, seperti itu. Yang untuk program sudah menjadi perhatian dari program pemerintah ya, Bu Cia. Baik. Pendengar, kita masih bersama di dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Saya Agus Santosa bersama dengan Profesor Dr. Markum MSC, dosen magister PSDAL Universitas Mataram, dan Ibu Samsiah Samad, M.Hod, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama nomenklaturnya sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, DLHK Provinsi NTB. Saya masih akan bersama Pak Markum dan Ibu Cia. Setelah selingan berikut saya akan kembali lagi bersama Anda, dan Anda bisa bergabung melalui 0818-02-056000 atau ada yang sudah mengetikkan di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan menggunakan live chat. Sesaat setelah berikut ini.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
4: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
1: Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan bersama dengan Pak Prof. Markum dan Ibu Samsiah Samad atau Ibu Cia. Dan kita bicara soal tentang bagaimana solusi dalam mengatasi krisis hasil laut kita. Di tengah kita memberikan labels bahwa mangrove adalah benteng terakhir dari persoalan tersebut ya. Sekaligus juga tadi Pak Markum mengatakan, sekaligus sebagai cadangan karbon kita dan satu sisi sebagai lokasi untuk hadirnya kekayaan laut kita. Dan saya langsung saja ke Pak Markum kembali. kalau melihat kondisi yang disampaikan Pak Markom tadi, apakah konsep tersebut memang sudah betul-betul menjadi penyusunan program pemerintah Pak Markom dari sisi RPJMD juga, atau ada mungkin sudah ada semacam pendanaan yang cukup untuk mewujudkan tiga poin tadi Pak Markom?
3: Iya Pak Agus, kalau saya cermati di RPJMD sebenarnya sudah masuk sih ya.
1: Iya.
3: Ada klausul yang menyebut di situ ada perlindungan mangrove seperti itu ya, masuk. Betul. Cuman kalau ditanya mengenai anggaran, nah saya kurang tahu persis soal itu.
1: Iya.
3: Tapi intinya kalau menurut saya mangrove ini kan harus diupayakan ada pertama kan ini yang sering menjadi masalah di dalam pengelolaan mangrove itu pertama adalah persoalan status lahan.
1: Status lahan ya.
3: Status lahan itu di mangrove kan ada tiga, ada kawasan hutan, kemudian APL, gitu ya, dan kemudian kawasan yang dipreservasi begitu. Nah, kadang-kadang di situ memang nggak jelas.
1: Yeah.
3: Ini sebenarnya status lahannya itu apakah kawasan hutan atau APL gitu kan, APL sehingga sering terjadi apa? Kemudian apa istilahnya, kooptasi lahan, itu pengambil alihan lahan yang dikelola yang kemudian tidak jelas statusnya. Kalau APL kan sudah jelas di situ, misalnya ada MILE, ada HGU dan sebagainya ya. Nah, problem yang sering muncul selain soal status lahan tadi, yang kedua adalah soal pengelolaan. Banyak tambak itu yang juga nggak punya izin kok di situ, dan mereka masuk semacam ada kegamangan juga bagi pemerintah, ini kawasan ini sebenarnya kawasan apa? Apakah kalau itu masuk kehutanan kan jelas dia kewenangannya dari kehutanan gitu bisa. Tapi kalau masih abu-abu, nah di sini problemnya. Banyak hal-hal yang bersifat pemanfaatan mangrove itu seperti tambak dan tadi itu tidak punya izin. Yang ketiga adalah pengelolaan ini. Sekarang ini banyak sekali wilayah-wilayah mangrove menjadi ekowisata. Ekowisata mangrove itu banyak sekali
1: banyak.
3: di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat seperti itu. Cuman tadi pengelolaan ini kadang-kadang tidak di backup dengan pertimbangan-pertimbangan yang jangka panjang. Karena sebagian besar mereka mengelola itu dengan banyak dana dari hibah. Sementara pada pengelolaannya kemudian tidak melihat perspektif bagaimana mereka harus mengelola itu untuk pemeliharaan, untuk sehingga di sini kemudian pada saat waktu-waktu tertentu. Ketika kemudian ada masalah di dalam pengelolaan mangrove itu, mereka tidak cukup untuk pendanaan itu. Jadi mereka tidak punya saving dan sebagainya. Padahal itu kan lumayan besar untuk pembiayaan. Misalnya buat trekking mangrove itu per meter itu kurang lebih ya 2 jutaan lah ya. Jadi sementara kan sudah banyak ada ratusan meter trekking mangrove itu. Nah kemudian konflik yang sering mengemuka adalah ini. Antara pengelola dengan misalnya pihak punya kewenangan di situlah ya. Ketika masyarakat sudah berjibaku bagaimana memanfaatkan kawasan mangrove itu menjadi ekowisata, yang kemudian ini area ini menjadi konflik ketika kewisataan sudah menghasilkan cuan kan gitu.
1: Iya, betul.
3: Yang tadinya orang nggak terlibat merasa terlibat. Yang tidak punya kewenangan merasa berkewenangan di situ, sehingga kemudian banyak kasus terbengkelai, mangrove ini terbengkelai, jadi tidak karena konflik begitu, biasanya begitu antara kelompok mangrove dengan misalnya pihak desa atau pihak kabupaten. Nah ini bagus, jadi sebenarnya kalau misalnya mangrove ini dimanfaatkan, pertama ya harus diperhatikan bahwa dia harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya dengan pemanfaatan di bawah mangrove menggunakan silvo fisheries misalnya kan seperti itu. Setiap hari Itu kadang-kadang di satu ekowisata di Sekotong itu saya lihat. Setiap hari mereka bisa memanfaatkan itu. Ya. Kepiting,
1: udang ya.
3: Yang kedua tadi untuk ekowisata. Dan yang ketiga adalah direncanakan dengan baik. Pemanfaatan tambak boleh, tapi harus dengan cara yang benar. Ya, jadi tidak gegabah menggunakan mangrove, tebang habis, pakai
1: tambak tadi. Ya.
3: Harusnya mangrove tetap ada, tambak bisa di belakangnya. Karena itu justru banyak memberikan manfaat untuk tambak itu sendiri. Gitu,
1: Pak. Ya, ini problemnya ya. Artinya masih cukup hard ya, artinya keras tantangan kita.
3: Yeah.
1: Baik, sebelum ke kolom live chat, oke, ada yang ingin bergabung ya, kita terima dulu sebelum ke Bu Cia. Halo, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
7: Asrol di Lombok Timur ini.
1: Silakan Pak Asrol.
7: Ini saya lihat di pantai di sini, Labuhan Haji juga.
1: Iya.
7: Yeah. Jarang yang ada di mangrove. Lalu yang ditanya di mertua saya ini, dulu mantan mertua saya di Terwaru, kalau nggak salah di Ketung Bapu itu, ditanam tahun sekitar antara 2012 kayaknya di situ. Sekarang jadi wisata di situ. Cuman di situ saya lihat yang banyak itu, apa namanya, pohon mangrove-nya. Tapi di tempat-tempat lain ini, di pantai Labuan Haji ada, di pantai Jubali juga ini ada. Dan sekarang ini kan di tepi pantai ini akan dibuat jalan jalur khusus dari Kayangan sampai dari Mataram itu. Kebanyakan diambil di tepi pantai jalan sekarang. Jadinya kan lebih baik ditanam lagi sebelum jalan itu jadi, kan nanti kalau ditanam sebelum jalan itu jadi besar, jadi enak ditanam sama orang yang lewat-lewat di sana. Saya semoga ditanam juga ya di Jalan Timur ini.
1: Baik, terima kasih Pak Asrar sudah bergabung. Dan ada juga yang sudah bergabung di kolom live chat, nanti kita akan bahas, tetapi ke Bu Cia dulu ya. Bu Cia, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Markum juga tentang dengan problem-problem tersebut yang saya coba tadi kaitkan dengan program pemerintah, ini memang membuktikan bahwa pariwisata dan aspek-aspek lainnya sudah berjalan equal ya Bu ya. Dulu kan katakanlah pertanian mendukung pariwisata, pariwisata juga sangat didukung oleh pertanian, tapi sekarang pariwisata kita sudah mengembangkan juga hal-hal yang tersendiri sehingga dia berjalan beriringan. Nah, di sini memang ada problem juga ternyata untuk pemanfaatan. Artinya jangan sampai kemudian kita sudah menanam mangrove karena status lahannya tidak, tanda kutip, tidak jelas, nanti dijadikan utilitas atau investasi lainnya. Bagaimana Ibu Cia melihat ini?
2: Baik, tadi sudah disampaikan Pak Markum juga bahwa kita mengalami degradasi secara tata kelola kawasan ya, atau tata kelola lahan, bahwa saat ini otorita pengelolaan mangrove ini masih apple to apple, artinya hanya masih berjalan sendiri. Nah, untuk dan ini dialami di seluruh Indonesia, tidak hanya di NTB saja, dan ini menjadi pembicaraannya Pak Markum dan teman-teman ya Pak Markum yang tergabung dalam KKMD. Jadi sebenarnya di KKMD itu kepanjangan apa?
1: Nanti
2: kita konsorsium lah, konsorsium
3: kelompok kerja,
2: kelompok kerja,
1: kebetulan kawasan
2: mangrove dan Pak Markum dan saya juga masuk dalam tim tersebut, di mana kita juga membahas isu-isu terkait tata kelola mangrove yang memang pada dasarnya memang wilayah itu memang terbagi habis di beberapa pengelola kewenangan pengelola wilayah, ada di namanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia juga mengelola mangrove misalnya di kawasan-kawasan yang menjadi kawasan konservasi laut. Nah, di mana kita tahu sendiri bahwa mangrove ini kan tidak hanya berada di kawasan darat, tetapi di kawasan teritorial di laut juga, Pak, di wilayah pasang surut itu juga yang masuk dalam kawasan konservasi itu juga ranahnya di kawasan kewenangannya di Kementerian Kelautan. Di satu sisi juga saat ini juga pengelolaan mangrove di kawasan hutan juga ada masuk juga dalam kawasan hutan, menjadi wilayah teritorial kami di luar, di luas NTB 1,7 hektar kawasan hutan, di dalamnya juga ada mangrove sekitar hampir kurang lebih 205.000 sekitar 3.000 hektar itu ada dalam kawasan hutan. Nah, ini memang jalan sendiri, sedangkan mangrove ini kan lintas lintas OPD, lintas kewenangan, lintas kepentingan yang harus memang tidak hanya apple to apple saja untuk kita berjalan secara parsial seperti gitu, tapi kita lebih jalan terpadu. Dan ini akan menjadi pembicaraan kita. Namun pada tataran penanganan isu tadi, pemerintah Provinsi NTB juga sudah menuang dalam RPJMD di 2025 di 2029, di mana salah satu misi kita yaitu ingin memperkuat tata kelola pengelolaan pesisir dan laut melalui integrasi dengan ketahanan pangan, yaitu bagaimana mengelola sektor pertanian bersama subsektornya, di mana subsektornya itu adalah perkebunan, kemudian kelautan, pesisir, dan juga ke sektor kehutanan. Nah, ini juga kita masukkan menjadi agenda prioritas di Provinsi NTB, yaitu di mana agenda tadi agromaritim dan subsektornya, kemudian juga tadi pariwisata berkelanjutan, dan juga ini akan mendukung dalam rangka kita tadi memperkuat atau mengurangi tadi kemiskinan ekstrim, memperkuat tata kelola untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Provinsi NTB. Beberapa program-program ini yang terinline itu melalui tadi desa berdaya. Itu ini di beberapa kawasan kita, kami memiliki sekitar 1116 desa, di mana hampir kurang lebih sekitar 25% itu masuk dalam desa yang berada di kawasan pesisir. Nah, program-program pemerintah provinsi ini mulai mendelineasikan juga salah satunya bagaimana batas-batas atau wilayah-wilayah areal teritorial mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemanfaatan perizinan seperti tambang kemarin, kemudian juga ada yang dikelola oleh desa sendiri maupun masyarakat maupun komunitas melalui tata kelola pariwisata dengan para pihak. Ini mulai kami rangkai dengan menyusun baseline data, dan juga di dalam baseline data terkait pengelolaan wilayah pesisir ini di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB akan memetakan atau memplotkan tadi pembagian wilayah wilayah-wilayah sesuai dengan tadi peruntukan dan fungsi dari salah satunya mangrove. Kemudian juga peruntukan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini akan didelineasi dan diplotkan tujuan, kemudian juga capaian dan kinerja, dan juga nanti arahnya akan bagaimana kita melakukan pemetaan secara bersama dalam pengelolaan mangrove
1: masuk
2: kita di Provinsi NTB. Ini sudah menjadi baseline data kita. Dan kemudian yang kedua, kami juga mulai melakukan menyusun sudah ada peraturan gubernur terkait pembangunan rendah karbon berketahanan iklim, di mana selama ini salah satunya pembangunan rendah karbon berketahanan iklim yaitu satu-satu sektor yang menjadi pengampunya yaitu sektor perikanan dan kelautan, di mana kita memasukkan juga untuk penanganan penurunan emisi karbon di Provinsi NTB. Pesisir dan laut menjadi salah satu prioritas penanganan kita melalui tadi kita membangun skema-skema kerjasama kolaborasi dengan para pihak, baik penelitian, riset, dan juga kita mengembangkan skema pendanaan dalam pengelolaan, salah satunya pengelolaan mangrove. Betul, itu seperti itu, dan itu sudah kami mempunyai dokumen PRKBI namanya di situ, pembangunan rendah karbon berkaitan iklim, yang sudah kami susun dan sudah kami regulasikan, kami rekognisi, dan ini akan siap kita laksanakan melalui bentuk rencana aksi di Provinsi NTB atau rencana aksi daerah. Nah, harapan, nah yang sudah kita lakukan saat ini tadi yang disampaikan oleh Pak dari Lombok Timur ya, Pak Asrul bahwa ada pantai di Labuan Hajinya yang sudah mulai terdegradasi, kemudian ditanam di tahun 2012, kemudian mengalami perubahan karena memang perubahan pembangunan yang sesuaikan di RT RW, kadang wilayah-wilayah tersebut masuk dalam RT RW zonasi di blok budidaya atau masuk dalam blok zona pemanfaatan, sehingga ini yang harus mulai diperkuat lagi tata ruang kita apabila wilayah-wilayah tersebut, wilayah mangrove ini menjadi masuk dalam zonasi perlindungan. Nah, contoh pembangunan bisa silakan jalan karena memang ada pembangunan-pembangunan baik regional maupun nasional di wilayah Labuan Haji itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, di mana salah satunya jalan yang akan kita buat rencananya kan seperti yang disampaikan Pak Asrul. Silakan, namun ini bisa menjadi salah satu guidance kita ketika menyusun rencana pengelolaan pembangunan infrastruktur, kita mempertimbangkan tadi aspek pembangunan SDGs atau pembangunan berkelanjutan pada sektor infrastruktur. Nah, kemudian ini kita punya contoh ada di Bali, jadi kami punya Tahura Ngurah Rai, itu jalannya dibawa, mangrove-nya di atas, jalan dibangun, penghubung, malah ada jalan tol. Nah, ini seperti ini yang kombinasi-kombinasi ketika kita berhadapan dengan pembangunan-pembangunan yang tidak bisa kita hindari, yaitu baik infrastruktur.
1: Ya, itu seperti dia, itu, Pak. Sekaligus menjawab Pak Astral. Saya ke Pak Markum ini meminta Pak Markom untuk menjawab pertanyaan. Oke, tapi kita terima telepon dulu ya. Terima dulu yang satu ini. Oke, saya bersama dengan masih bersama dengan Bung Benny. Selamat pagi, silakan dengan Bapak siapa ya, di mana? Ya, oke, silakan Pak Agus.
8: Iya, jadi saya ngambil yang terakhir penjelasan dari Ibu yang di Paris LH ya. Actionnya itu yang penting.
1: Iya.
8: Jadi seperti dikatakan tadi oleh Pak Profesor Markus, itu bahwa masuk dalam RPJMD itu.
1: Iya.
8: Sekarang. Tapi faktualnya dan di anggaran di dinas perikanan nggak ada. Itu sama dengan kita berbicara masalah kelapa, masalah asam. Batarannya kita ngomong di media publik, tapi actionnya nggak ada, Pak Agus. Kayak sama dengan ini. Ya berapa sih yang dibuat bibitnya sekarang di 2026 misal gitu. Itu action, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kok selalu yang menjadi masalah tambak. Perluasan tambak itu kan ada amdalnya. Ada izinnya semua. Dari berapa wilayah NTB yang saya kelilingi, nah ada itu pengurusakan mangrove. Contoh, yang di Sumbawa itu yang di apa namanya, teluk mangrove-nya bagus. Mangrove-nya bagus. Makanya saya bilang hal-hal seperti ini jangan perlu buat sekali seolah-olah ini begitu terdegradasi, apalagi dibicara di kawasan hutan. Kawasan hutan itu kan ada dinas yang bertanggung jawab terhadap itu. Apa sih actionnya? Dari sisi penganggaran sejak 5 tahun terakhir gak ada itu pembibitan untuk mangrove. Nah, penahan untuk jalan benar, atau diambil contoh

0: tapi actionnya nggak ada. Sama kita berbicara dengan masalah bagaimana kelapa makin menurun, padahal kebutuhan makin meningkat. Yeah. Asam semakin berkurang dia pohonnya, padahal asam ini paling gampang.
1: Mm-hmm. Baik,
0: kita tanam kan, program transmigrasi diselipkan di situ, tapi nggak ada action, nggak bagus.
1: Yeah.
0: Jadi percuma lah kita kalau action nggak ada, rekreasi tiap tahun pasti terjadi.
1: Ya. Okay.
0: Dan faktual itu, Mas.
1: Ya, baik. Baik, Pak Agus Hakim sudah bergabung, tapi sebelum dijawab oleh Pak Markum dan Ibu Cia, kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perjumpaan di Merajut Pangan Bumi Kora, solusi krisis hasil laut benteng terakhir hutan karbon Lombok menjadi topik kita bersama dengan Pak Prof. Markum dan Ibu Samsia Samad. Ibu Cia ada di Dinas DLHK NTB, Pak Markum dosen kehutanan Universitas Mataram dan juga di Magister PSDAL Universitas Mataram. Pak Markum, ternyata ada pertanyaan juga dari Pak Agus Hakim ini yang ya, sebenarnya kita juga ingin tanyakan ke Pak Markum tadi, tetapi mungkin senada juga dengan Pak Agus Hakim bahwa pilar yang sudah disampaikan Pak Markum yang strategis tadi memang tidak boleh hanya cukup di tataran narasi, tetapi bisa sebagai kerangka operasional nantinya. Action itu tadi mungkin yang dimaksud. Bagaimana Pak Markum?
3: Ya, betul itu. Saya sependapat dengan Pak Agus tadi ya, memang kita butuh action. Ketika kemudian daerah juga tidak terlalu punya anggaran untuk itu, maka memang diperlukan ada inisiatif-inisiatif.
1: Yeah.
3: Kalau di kasus-kasus yang saya temui di beberapa tempat ya, misalnya kan kita punya ekowisata itu di Lombok Timur itu ada Poton Bako tadi yang disebutkan oleh
1: betul, yang Pak Asrar
3: Pak
1: tadi
3: Asrar
1: ya,
3: itu kan Paremas itu tadi ada Balai Mangrove di sana.
1: Mangrove, betul Pak.
3: Kemudian juga ada Paremas, itu ada ekowisata Paremas, ada Mumbul, Seruni Mumbul di Pindibaya, ada di Sukian, ada beberapa tempat situ. Kenyataannya memang Sukian, mereka lebih banyak mendapatkan dukungan itu dari donasi-donasi dari lembaga-lembaga non-pemerintah, itu yang saya lihat. Ya. Nah, ada PLN, ada bank, ya, ada dari NGO seperti itu. Ini yang kita perlukan saya kira untuk bisa action. Di UNRAM sendiri Pak Agus itu punya namanya program Profesor Berdampak.
1: Iya, betul sekarang.
3: Nah, saya sendiri juga punya program untuk Profesor Berdampak itu di Paremas. Jadi Pak Rektor itu memprogramkan Profesor Berdampak untuk bagaimana ini profesor-profesor tidak hanya eksklusif ada di dalam kampus, tapi juga berbuat untuk masyarakat. Istilahnya kalau Noto Nugroho Noto Susanto dulu kan kampus jangan menjadi menara gading, tapi
1: betul.
3: Harus menjadi menara air. Nah ini salah satu action dari programnya Pak Rektor sekarang ini. Nah kami, tim kami itu ada punya program di Paremas. Ada anggaran yang disediakan oleh UNRAM itu per tahun 80 sampai 100 juta Pak Agus. Nah ini kita alokasikan lumayan, untuk Pak. Itu. Ini contoh action nyatanya Pak Agus ya, yang di Paremas. Jadi kami dengan beberapa lembaga membantu pengembangan ekowisata di Paremas itu, ya pembibitannya, ya pembangunan trekking mangrovenya, kemudian ada pengembangan UMKM-nya di situ. Jadi, nah kalau mangrove ini sudah memberi manfaat secara ekonomi seperti itu, pasti mereka akan mempertahankan itu, kan gitu.
1: Dapat, ya.
3: Ya, nah memang mangrove ini sensitif terhadap persoalan.

0: tadi kewenangan misalnya.
1: Yeah.
0: Kan ada tiga kementerian yang laut, punya domain di ya. Di mana? Di pesisir ini. Di mangrove ini. Yeah. Pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan sekarang. Yang kedua adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan.
1: Iya, DKP.
0: Yang ketiga adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Itu.
1: Iya, iya.
0: Ini pemain baru ini, lingkungan hidup ini. Dan justru sekarang kelihatan dia bermain lebih dominan dalam membuat aturan-aturan. Aturan-aturan gitu ya. Ada beberapa PP yang sudah, ada satu PP dan sudah ada beberapa peraturan pementerinya yang dibuat untuk itu. Nah, kadang-kadang disinilah juga masalahnya. Ini sebenarnya bagaimana sistem koordinasi dari tiga-tiga wilayah pemerintahan ini mengelola satu kawasan. Gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau dilihat dari aturannya di Kementerian Lingkungan Hidup itu memang bagus dia. Ada identifikasi, ada perencanaan, ada macam-macam itu. Cuman kalau saya bayangkan itu dilaksanakan, mungkin sampai selesai kementerian, masa kementerian ini kayaknya susah untuk bisa action karena lebih banyak kepada persoalan administratif gitu, kalau saya lihat seperti itu. Nah ini memang tantangannya menurut saya, bagaimana persoalan mangrove itu tidak dilihat dalam konteks rencana-rencana-rencana, tetapi juga dilihat bagaimana actionnya gitu ya. Ya termasuk tambak, memang tambak kita tidak, kalau saya sendiri tidak merasa harus melarang tambak, tetapi proses perencanaan dan penggunaannya yang harus diatur gitu loh ya. Bagaimana tambak tidak merusak mangrove. Adakah tambak merusak mangrove? Ada banyak. Ya, saya punya foto-fotonya, punya drone-nya gitu ya. Tapi ada juga tambak yang patuh pada. Nah, di situ yang menurut saya harus dikoordinasikan dengan baik, bahwa mangrove memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai lingkungan. Jadi nggak sembarangan begitu. Saya lihat seperti di Sumbawa itu kansnya luar biasa, mereka punya potensi mangrove yang besar. Dan saya lihat sudah banyak mulai tambak-tambak ini masuk. Nah ini yang harus menurut saya diatur tata ruangnya oleh pemerintah Sumbawa, karena Sumbawa, mereka punya luas sekali mangrove di sana, Pak. Kurang lebih 6.000 lebih hektar itu kalau nggak salah itu ya. Sementara yang di lain-lainnya kan sudah spot-spotnya sudah mulai berkurang. Ini saya kira ya. Untuk jadi
2: mendudukkan
0: ketika pemerintah tidak punya anggaran cukup, maka harus ada inisiasi-inisiasi yang harus dikembangkan dari non pemerintah, non budgeter pemerintah. Nah, ini sebenarnya pemerintah yang diperlukan adalah bagaimana memobilisasi kelembagaan-kelembagaan yang ada di NTB, inilah contohnya, untuk mereka rajin menyusun rencana-rencana, mengajukan anggaran, kan sudah ada BPDLH misalnya, ini kan kesempatannya ada di situ. Mendorong di situ ya. Betul. Ketika mereka menyadari anggaran tidak tersedia cukup. Saya kira itu bagus.
2: Ini untuk menjawab Pak Agus Hakim dan Pak Asrul tadi. Ya, Bu Cian, apakah saya tertarik tadi terakhir di ujung kalimat Pak Markum, ya pemerintah memang pantas menjadi orkestrasi dari semua ini ya, untuk bisa menggerakkan hal tersebut, sifatnya koordinasi, komunikasi, kemudian untuk bisa membuat kerangka operasional tadi ya. Menarik di tengah problem anggaran, efisiensi dan sebagainya. Tapi bagaimana nih Bu Cia? Ya minimal kita sudah mendudukkan dulu ya problem-problem ini. Dari versi Bu Cia seperti apa?
3: Baik, saya ingin kembali ke perkuatan literasi dulu, sampai kita akan membahas kepada tadi penganggaran yang minim di sektor perikanan, kelautan, terutama di mangrove. Jadi sebenarnya dalam target NDC, National Determinant Contribute, di mana Indonesia harus memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca itu untuk nasional atau tanpa diintervensi atau melalui kegiatan pendanaan APBD saja, itu sekitar 32%. Nah, ketika ada intervensi, target kita di dalam NDC itu sekitar 49%. Artinya kontribusi tadi yang disampaikan Pak Markum, para pihak NGO, kemudian dari luar dari pendanaan di BAU, bisnis esensial. Nah, ini harus menjadi guidance kita bersama bahwa penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon sendiri itu memakai patokan 45% dengan intervensi oleh para pihak semuanya. Mm-hmm. Ini akan target NDC kita akan tercapai. Namun di NTB sendiri melalui PRKBI, melalui mm-hmm. RPJ, yang tertuang dalam RPJMD kami sendiri, yeah. itu kami memiliki target untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 54% mm-hmm. apabila dilakukan atau intervensi atau dilakukan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yeah. proyek bersama para pihak semuanya dengan mm-hmm. tadi aksi nyata yang dibangun secara bersama. Dan tentunya betul. Master plan itu dibutuhkan, perencanaan itu sangat dibutuhkan, karena tadi kita melingkan mm-hmm. Kewenangan pengampunya ada tiga. Mm-hmm. Memang itu panjang, tetapi harus itu dilakukan yeah. dalam bentuk perencanaan yang kami tuangkan dalam 5 tahun ke depan sampai 2029, di mana target mm-hmm. NDC sendiri kan sampai 2040. Mm-hmm. Nah, ini masih ada okay. punya rentang waktu. Nah, kami di 3-4 tahun terakhir ini kami sudah banyak melakukan upaya-upaya dalam hal memberikan kontribusi target penurunan mm-hmm. sektor ya. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dan salah satunya adalah sektor dari sektor perikanan dan kelautan, yaitu sektor mangrove. Mm-hmm. Mangrove menjadi salah satu pengampu juga untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Betul. Jadi kami sudah menuangkan dalam pengelolaan dalam program indeks kinerja pemerintah, yaitu mm-hmm. salah satunya tadi indeks kinerja lingkungan hidup kita. Yeah. Di mana indeks kinerja lingkungan hidup kami ukur dari indeks air juga salah satunya, mm-hmm. bagaimana air indeks kualitas air ini bisa tetap mm-hmm. baik atau yeah. meningkat dari 76 kemarin tahun 2025 menjadi 77%. Artinya ketika kita menaikkan mm-hmm. 0,1% yeah. kita jadi harus ada tadi program-program aksi nyata yang kita mm-hmm. lakukan. Nah, okay. sampai saat ini kami juga sudah banyak melakukan kegiatan upaya-upaya dalam hal penganggaran ya. Mm-hmm. Dalam hal penganggaran untuk di sektor perikanan dan kelautan itu cukup besar juga. Hampir yeah. kurang lebih mendorong UPT-UPT yang betul. Ada di perikanan dan kelautan membuat mm-hmm. blut salah satunya, bagaimana di dalam blut juga selain untuk meningkatkan nilai ekonomi mm-hmm. dari kawasan pesisir dan laut, juga bagaimana memberikan pelayanan yang baik mm-hmm. dalam tata kelola pesisir. Dan ini sudah mulai dibangun mm-hmm. dan pendanaannya sudah diperkuat oleh daerah dan juga membangun kerjasama-kerjasama dengan para pihak melalui tadi seperti VOLU, kemudian mm-hmm. RBC dan program-program betul. Lain yang cukup besar juga pendanaannya dari para pihak. Dan ini harapkan kita ini mendorong percepatan tadi upaya-upaya tadi recovery maupun mm-hmm. juga upaya-upaya penguatan tata kelola baik lembaga kegagaan di tingkat masyarakat, tingkat mm-hmm. baik dan juga di tingkat kabupaten seperti itu. Yeah. Nah, kemudian yang ingin juga kami sampaikan bahwa hal-hal yang terkait mangrove sendiri, bahwa bagaimana kita membuat nilai kawasan mangrove ini menjadi lebih mm-hmm. baik, dia setara dengan wilayah-wilayah yang lain. Misalnya kita ingin mengembangkan destinasi pariwisata di beberapa wilayah kan jor-joran nih, mm-hmm. kita membackup. Nah, yeah. kita juga bagaimana membuat kawasan ekosistem mangrove ini mempunyai nilai value yang lebih tinggi juga. Mm-hmm. Salah satunya yaitu nilai ekonomi. Nah, yeah, yeah. salah satu kami okay. tidak menjadikan pariwisata berkelanjutan, salah satu sektornya adalah sektor
2: ini dia.
3: Perikanan dan kelautan. Mm-hmm. Nah, ini kita bagaimana kita mendorong sehingga di sektor kawasan pesisir yang menonjolkan potensi mm-hmm. sumber daya itu menjadi destinasi nasional atau regional. Yeah. Nah, ini beberapa tempat sudah kita jadikan salah satunya, misalnya di beberapa wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya mm-hmm. alam kehatinya yang tinggi, ini menjadi yeah. salah satu kegiatan-kegiatan kita, yang tentunya kami tidak akan menapikan juga mm-hmm. kerjasama tentang rehabilitasi di kawasan mangrove. Yeah. Hampir kurang lebih sekitar 1 juta mangrove bakau mm-hmm. yang kita tanam di beberapa wilayah-wilayah, dan kemarin juga di beberapa tempat juga kita mm-hmm. membangun hubungan komunikasi dengan para pihak yeah. seperti Kutai Mandalika, ITDC dan betul. Beberapa pihak-pihak baik di PT Aman Mineral juga yeah. telah melakukan penanaman mangrove di sekitar di wilayah-wilayah konsensinya itu mm-hmm. cukup luar biasa, sekitar hampir kurang lebih 1 juta pohon ya. Bakau. Dan ini betul. intervensi-intervensi yang bisa kita lihat secara nyata. Memang tadi disampaikan Pak Agus Hakim nggak kelihatan ya, memang mm-hmm. karena mangrove yang ada kita itu baru kurang dari 1% di NTB, sehingga kalau kita sondingkan dengan 1,7 kuals hutan kita yeah. kemudian wilayah kita di luar kawasan yang hampir 500.000 yang terdegradasi, memang arah ke sana. Tapi upaya-upaya itu sebenarnya sudah jalan betul. Dan selalu berjalan, beberapa tahun terakhir itu berjalan yeah. tapi memang tadi letaknya adalah kawasan mangrove kita yang diperuntukkan, sedangkan kita wilayah kepulauan, tetapi yeah. mangrove kita baru 1%. Oh, nah, harapan okay. kita dengan adanya siap. Rehabilitasi baik di kawasan hutan, jadi mm-hmm. kawasan-kawasan hutan yang bisa kita intervensi untuk kita tetapkan yep. tetap menjadi kawasan mangrove. Sedangkan kawasan-kawasan okay. di luar kawasan hutan ya kita upayakan bagaimana dia tetap berfungsi mm-hmm. sebagai salah satunya fungsi untuk tadi memberikan nilai-nilai yeah. ekosistem mangrove yang ada di dalamnya itu tetap bisa bertahan atau dia bisa dia habit atau bisa hidup secara apa ya bersamaan lah dengan upaya-upaya yang lain yang selama ini terjadinya perubahan-perubahan. Baik. Dan kemudian tadi saya ingin sampaikan terkait tambak udang juga ya ini karena saya juga kami di LHK juga memiliki hampir kurang lebih sekitar 100 tambak yang sudah melakukan izin. Jadi upaya-upaya itu tetap kita bangun melalui pengawasan bagaimana dokumen-dokumen lingkungan yang mereka buat atau perusahaan-perusahaan ini bisa lebih terarah lagi, kemudian bisa mereka mengelola izin-izin tambaknya dengan lebih baik lagi sehingga tadi adanya pencemaran yang mengarah ke muara atau pencemaran ke wilayah-wilayah mangrove ini bisa diatasi dengan baik.
2: Baik. Seperti itu. Dan untuk bibit kalau kita melihat kan ada BKSDA juga ya Bu ya. BPDAS juga punya
3: BPDAS, penyemayan ya.
2: Oke, untuk itu juga ada. Saya rasa untuk menutup perbincangan ini kita berikan Pak Markum untuk bisa sedikit memberikan pandangan akhir terkait dengan problems kemudian juga harapan ke depan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh antar pihak agar bisa mempertahankan mangrove ini memang betul-betul sebagai solusi atas krisis hasil laut kita termasuk juga benteng terakhir dari cadangan karbon kita Pak Markum.
0: Oke Pak Agus, ya intinya bahwa kita punya mangrove yang luasnya sedikit ini harus kita lihat punya potensi besar karena dia punya nilai strategis dalam konteks lingkungan maupun ekonomi untuk pemberdayaan atau untuk livelihood masyarakatnya. Nah oleh karena itu memang harus ada perhatian yang yang konkret gitu ya, tidak hanya sekedar perencanaan, tetapi juga ada nilai yang dituangkan dalam bentuk program-program nyata. Kesediaan anggaran yang terbatas harus didukung dengan kreativitas bagaimana mengelola sumber daya yang ada di kita baik secara individu maupun kelembagaan untuk mencari sumber-sumber alternatif di dalam pembiayaan mangrove ini. Mungkin selama ini yang namanya penanaman itu lebih banyak masih seremonial gitu ya. Seremonial sehingga ini yang harus dilihat bahwa mangrove ini butuh sesuatu yang lebih nyata terkait dengan mungkin dalam konteks biofisiknya mangrove memang terlihat punya potensi besar, tapi di sisi lain di atas mangrove itu juga punya masalah yang besar, tadi termasuk konflik-konflik ada, ya ini harus disikapi dengan proporsional lah ya, artinya bagi wilayah-wilayah wisata misalnya yang sudah tumbuh dengan baik, mari kita pelihara itu, jangan ada pihak-pihak yang kemudian mencoba mengambil mengintimidasi dan sebagainya, ini yang jadi masalah. Ini yang saya temui di beberapa lokasi di Lombok sini saja bagus ya. Sehingga ini yang menyebabkan kemudian yang tujuan menyelamatkan habitat, tapi ujungnya justru menjadi pengurusan habitat itu sendiri. Itu saya kira bagus.
2: Itu dia baik. Hal yang konkret. Terima kasih Pak Markum sudah hadir memberikan pendapat atas berbagai pertanyaan juga dari pendengar. Pembuca juga terima kasih. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan dan pendengar pendapat atau pandangan Pak Markum tadi dan jawaban Pembuca terhadap penanya. Mengakhiri perjumpaan kita di dialog merajut pangan Bumi Gora. Saya Agus Santosa mengucapkan terima kasih dan ada pesan juga untuk Anda yang mungkin baru menyimak, tertinggal bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official. Terima kasih juga kepada Bang Jenal 1368 yang sudah bertanya untuk prioritas konservasi mangrove bisa berjalan beriringan. Saya rasa sudah dijawab tadi oleh Pak Markum dan Bu Cia. Dan kutipan atau captures dari pendapat Pak Markum dan Bu Cia bisa Anda simak juga melalui www.rri.co.id yang akan kita deskripsikan nanti dalam bentuk berita teks. Saya Agus Santosa, wakil kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda baru saja menyimak dialog merajut pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Novian Bakri mengusulkan penyelenggaraan forum bisnis dan gala dinner di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika sebagai upaya menarik lebih banyak investor ke Nusa Tenggara Barat. Menurut Anindya, forum bisnis menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor hingga mitra dagang dari berbagai daerah maupun luar negeri. Ia menilai investasi tidak hanya ditentukan oleh promosi, tetapi juga dibangun melalui hubungan yang dilandasi rasa percaya dan suasana yang nyaman.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak syarat punya pacar.

Assalamualaikum, selamat siang mendengar saya Persatu Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Korea Tuna Pizza kali ini yang bersama Anda mengawal siaran Persatu Hari Mataram akhir bulan Juli 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat, hari Jumat berkah untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Semakin siang panasnya semakin terasa ya. Tapi kalau di daerah Anda saat ini juga anginnya sedang lumayan kencang. Ini jadi kayak balance gitu ya, dari panas matahari terus anginnya yang bawa dingin. Tapi ini ngebuat kulit itu terasa kering dan cepat haus sih biasanya. Dan ini juga jadi kewaspadaan pendengar di musim kemarau, biasanya seperti itu, panas kemudian anginnya cukup besar, jadi biasanya tuh debu banyak berterbangan, dan itulah yang menyebabkan, menjadi salah satu penyebab begitu ya, banyak yang batuk, banyak yang flu di saat musim kemarau. Tapi bukan hanya itu ya pendengar ya, tentunya bukan hanya penyakit flu saja. Penyakit-penyakit lainnya juga perlu dihindari di saat musim kemarau ini, penularan penyakit yang cukup mudah begitu ya, dari angin dan lain sebagainya. Dan tentunya kebiasaan kita, bagaimana bisa membiasakan hidup bersih, bagaimana bisa membiasakan diri kita menjaga diri begitu agar bisa terhindar dari penyakit, menjadi satu hal yang penting. Ngomong-ngomong pendengar, di Indonesia itu kasus TBC itu cukup banyak ya, dan memang TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana bakteri tersebut menyerang organ paru, tetapi tidak jarang juga menyerang organ lainnya, misalnya kelenjar getah bening, kemudian kulit, saluran pencernaan, selaput otak, dan lain sebagainya. Baik pendengar, di Ruang Beranda Sacita pagi hari ini kita akan membahas tentang mengenal TBC seperti apa, karena tentunya mengingat seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, kasus TBC di Indonesia itu cukup tinggi, dan ini tentunya juga menjadi kewaspadaan kita bersama, menjadi keharusan bagi kita terutama orang tua juga begitu ya, agar bisa mengenal TBC itu seperti apa. Kalau udah kenal jadi bisa mencegah, kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah dari penyakit TBC tersebut.

0: lagi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu? Ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.

Satu nyawa melayang akibat dari penyakit TBC, dan inilah yang menyebabkan pemerintah menggenjot deteksi dini dan pengobatan TBC itu sendiri. Jadi pendengar, dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saya kutipkan informasinya untuk Anda. Di Indonesia mencatat lebih dari 1 juta kasus TB setiap tahunnya. Ini menjadikannya salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Sebagai respon, pemerintah mendorong langkah cepat melalui deteksi dini masif, termasuk program cek kesehatan gratis dengan target menjangkau 130 juta masyarakat pada tahun 2026. Jadi apa sih penyebab TBC itu? Masih dari laman Direktorat Jenderal Kesehatan, pendengar, dari kemenkes.go.id. Penyebab TBC ini sebenarnya adalah bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis, dan bakteri ini mempunyai ukuran 0,5 sampai 4 mikron dengan bentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, begranul atau tidak mempunyai selubung tetapi mempunyai lapisan luar tebal yang terdiri dari lipoid. Ya, kalau Anda bisa membayangkannya ya seperti apa dari deskripsinya. Tapi yang jelas pendengar, jadi bakteri ini memiliki sifat khusus tahan terhadap asam, oleh karena itu sering disebut bakteri tahan asam. Jadi bakteri TBC ini cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Tetapi dapat bertahan hidup juga beberapa jam di tempat yang yang lembab begitu, yang dingin. Dan jaringan tubuh, di dalam jaringan tubuh itu bakteri dapat dorman istilahnya, tertidur lama selama beberapa tahun. Jadi pada saat mungkin di hari ini, pada saat dia ada bakteri itu di dalam tubuh, dia masih tertidur. Tapi pada saat imunitas nanti lemah di beberapa hari ke depan atau beberapa saat ke depan, berapa lama begitu, berapa tahun bahkan ya, yang bisa bakteri itu bisa saja menjadi aktif, dan itulah yang menyebabkan aktif ataupun positif TBC. Sedangkan dari gejalanya pendengar, gejalanya sebenarnya bisa secara umum dilihat dari penurunan nafsu makan dan berat badan ya. Kemudian batuk yang lebih dari 3 minggu, kemudian perasaan tidak enak dan lemah, kemudian juga disertai dengan demam. Nah, penularan penyakit TBC ini, pendengar, ditularkan melalui udara saat pasien tuberkulosis batuk atau bersin, sehingga mengakibatkan adanya percikan ludah yang mengandung bakteri ini terhirup oleh orang lain saat bernafas. Jadi sekali batuk itu dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak, masa inkubasinya selama 3-6 bulan. Oleh karena itulah, pendengar, penting bagi kita di musim kemarau ini. Kita tahu bersama bahwa musim kemarau anginnya juga cukup kencang. Jadi penting bagi kita untuk melindungi diri dengan menggunakan masker juga salah satunya. Kemudian juga dengan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan dan juga setelah makan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

Ya, pendengar saya Prusatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih berbicara tentang TBC. Dari pemeriksaan TBC itu sendiri, pendengar, jadi pemeriksaan TBC paru itu ditegakkan dengan ditentukannya kuman tuberkulosis. Program penanggulangan tuberkulosis nasional, penemuan BTA melalui pemeriksaan dahak mikroskopis merupakan diagnosis utama. Jadi untuk penata laksanaan tuberkulosis paru itu tujuannya memusnahkan basil tuberkulosis dengan cepat dan mencegah kekambuhan. Obat yang digunakan untuk penyakit tuberkulosis itu ada dua macam biasanya, ada obat primer dan juga obat sekundernya. Nah, pendengar, mengenai pencegahan, jadi pencegahan dilakukan dengan edukasi kesehatan tentang TBC itu sendiri, kemudian pasien bisa menutup mulut saat bersin, batuk dan membuang dahak tidak sembarangan tempat. Vaksinasi BCG, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, menggunakan masker apabila sedang sakit, melakukan kebersihan lingkungan baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian pastikan terdapat ventilasi rumah yang berfungsi dengan baik, pencahayaan sinar matahari yang cukup. Mari kita jaga bersama-sama keluarga kita, pendengar, dari penyakit TBC ini, karena bagaimanapun juga penyakit TBC ini salah satu penyakit yang menyebabkan kematian yang cukup banyak. Bayangkan saja dari informasi di kemkes.go.id, setiap 4 menit satu nyawa melayang akibat dari penyakit TBC, dan 1 juta kasus TBC setiap tahunnya yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Baik, pendengar, selalu sehat untuk kita semua, untuk keluarga kita semua juga. Semoga kita bisa menjaga diri dan lingkungan kita dan keluarga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuk juga salah satunya penyakit TBC ini. Jangan lupa juga, pendengar, gunakan fasilitas yang sudah disediakan, program yang sudah disediakan oleh pemerintah juga, cek kesehatan gratis yang bisa Anda dapatkan, salah satunya di puskesmas-puskesmas terdekat. Baik, mendengar, demikian informasi dalam Renda Sukacita untuk hari ini. Jangan lewatkan tentunya acara-acara selanjutnya Prusatu RRI Mataram. Masih terus akan bersama Anda di hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan memastikan jalur pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur resmi agar memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial secara maksimal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Haji Suroto mengatakan perlindungan terhadap PMI telah diatur secara jelas. Dikatakannya calon PMI wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebelum diberangkatkan, diantaranya berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan, sehat jasmani dan rohani, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memiliki dokumen administrasi yang lengkap.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar masih bersama di Siaran Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar di hari Jumat ini yang masih bekerja dengan kesibukannya menuntaskan pekerjaan Anda hari ini karena esok mengejar weekend ya. Oke, tetap semangat pendengar dan pastikan Anda tetap sehat juga dengan banyak mengkonsumsi air putih ya di siang hari yang cukup terik ini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya ingin memberikan Anda satu informasi. Ini informasi yang menggembirakan untuk para pecinta emas ya. Ya, yang mungkin mau menjual emasnya, karena biasanya emas itu membahagiakan untuk dijual pada saat ada kenaikan. Informasi dari rri.co.id, pendengar, ini harga emas antam yang melanjutkan kenaikan naik 7.000 per gramnya, 7.000 rupiah. Jadi harga emas bersertifikat antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Jumat 31 Juli 2026 hari ini. Ada kenaikan 7.000 rupiah per gram melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram ini berada di level 2.623.000 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat 2.616.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran dan memenuhi kebutuhan investasi masyarakat pastinya ya. Dan untuk harga rinciannya per 31 Juli ini di 0,5 gram itu 1.361.500, 1 gramnya 2.623.000 dan seterusnya. Jadi data harga emas tersebut diperbarui secara berkala melalui situs resmi logam mulia. Dan investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat.

Pendengar Persatuan Hari Mata, hari ini hari Jumat, kami akan kembali untuk mengajak Anda nanti mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Ubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Persatuan Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar saya berusaha dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Masjid Raya Pulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kita akan ikuti berlangsungnya ibadah sholat Jumat.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا.

كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود

وبئس الورد المورود. وأتبع

Amen. بئس الرفد المرفود

وما

وما زادوهم غير تتبيب.

Monde. Il y a un

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ.

صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 16 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir MAG. Imam langsung muazin pertama Fadilatul Syekh Yusuf Abdullah Haidir Ghanim. Muazin kedua Ustaz Haji Ahmad Humaidi. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 sejumlah 46.997.434 rupiah. Penerimaan pada minggu keempat bulan Juli 2026 sejumlah 24.559.000 rupiah sehingga berjumlah 71.556.434 rupiah. Pengeluaran 19.057.905 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 52.498.529 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغى فلا جمعة له. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berkata ansit atau dengan sengaja memberitahukan kepada teman di dekatnya untuk tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada fadilah wala Jumat baginya. Walidzalik ausitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ausitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ausitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan, kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan jangan sekali kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Mari kita berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menapaki kehidupan ini diibaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat persinggahan sementara bagi seorang musafir. Menyiapkan bekal untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah bekal yang terbaik bagi setiap orang mukmin. Maka manifestasinya terlihat dalam diri, tergambar dalam sikap syukur, tawaddu, tawakal dan sejenisnya. Membentuk karakter agamis yang menjadikan pribadi yang senantiasa menjaga konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan amal soleh lainnya. Pada tahapan yang lebih sempurna, takwa akan menciptakan pribadi yang humanis, penuh empati, simpati, berderma, berinfak, bersedekah, menyantuni yatim piatu dan kaum lemah, mengambil peran, memberi kontribusi dalam membangun kehidupan sosial. Begitulah takwa. Ia menjadi kontrol diri, sekaligus menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tak terpuji. Ia umpama pakaian yang menghiasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasut taqwa dhalika khair." Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Implementasi takwa dalam kehidupan adalah seperti orang yang berjalan di atas pecahan kaca. Ia harus berhati-hati dalam melangkah. Ia harus berhati-hati dalam melangkah agar pecahan kaca tidak melukai telapak kakinya. Kehati-hatian itulah yang disebut takwa. Dengan selalu berjalan di atas koridor Islam dan berupaya istiqomah di jalan kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada pribadi yang menjadikan takwa sebagai pakaiannya, tertanam dalam dirinya prinsip yang kokoh di atas nilai-nilai iman, kesalehan, kejujuran, amanah dan tanggung jawab, terbingkai menjadi integritas diri yang kuat. Integritas itu adalah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh putranya, kemudian ia mematikan lampu ruangan. Ketika ditanya mengapa ayahanda mematikan lampu, "Karena kita akan membicarakan urusan keluarga, nak,"
sedangkan lampu ini dibiayai oleh negara. Kekuatan integritas membuatnya pantang menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Integritas itu adalah ketika Umar bin Khattab menguji karakter seorang pengembala kambing. Umar bin Khattab merayu dan membujuk si pengembala kecil itu untuk menjual kambing yang bukan miliknya, karena kambing itu adalah milik tuannya. Pengembala kecil itu menolak dengan tegas. Menolak karena itu termasuk ketidakjujuran, pengkhianatan terhadap amanah yang diberikannya. Keteguhan integritasnya dan kesadarannya akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya pantang berbohong dan mengkhianati kepercayaan tuannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, keteladanan tentang integritas yang berlandaskan pada takwa bukan hanya ada di generasi-generasi awal para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman modern, ketika republik ini baru berdiri, wakil presiden pertama memilih hidup dengan kesederhanaan, menolak tawaran fasilitas negara. Dalam buku Republik, Kisah-kisah Kesederhanaan Tokoh Bangsa oleh Faisal Basri dan kawan-kawan, menceritakan bahwa ketika Bung Hatta menginginkan sebuah sepatu buatan Swiss yang bermerek terkenal pada saat itu, ia menyimpan gambar sepatu itu yang diguntingnya dari koran, biar ketika suatu saat ada uang, ia bisa membelinya. Namun sampai akhir hayatnya, sepatu itu tidak pernah kesampaian untuk dibeli. Konsep integritas sejatinya berkorelasi dengan takwa. Integritas adalah keselarasan antara ucapan, tindakan, dan nilai-nilai Islam. Sedangkan takwa adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Itu menjadi kunci utama tumbuhnya integritas dalam diri. Integritas adalah hasil dari konsistensi iman seorang mukmin. Integritas adalah buah dari takwa. Takwa bukan sekedar konsep teologis. Ia adalah kondisi kesadaran batin yang membuat manusia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini membentuk karakter seseorang yang bertakwa akan jujur meskipun tidak diawasi. Seseorang yang bertakwa akan jujur meskipun tidak diawasi. Ia akan adil meskipun memiliki kekuasaan. Ia akan menahan diri meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat salah. Takwa adalah integritas. Takwa adalah integritas spiritual yang melahirkan integritas sosial. Melalui takwa, seorang muslim menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup. Takwa ialah kalau seseorang mengerjakan amal soleh, ia mengerjakannya dengan kesadaran bahwa Allah besertanya, bahwa Allah menyertainya, Allah mengawasinya, dan Allah pula yang membalasnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Demikian pesan atau khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: Pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dan saudara berikut kami sampaikan petikan berita utama. Seorang balita Akila Rahmawati asal desa Sengkareng, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah yang sempat terlantar di Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk pengurus besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara inilah berita selengkapnya. Seorang balita Akila Rahmawati asal desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah yang sempat terlantar di Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Balita yang baru berusia 5 tahun sebelumnya tiba di Jakarta pada 29 Juli 2026. Maya Oktarifah melaporkan.
1: Tadi Sengkerang
2: umur. Seorang balita asal desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang sempat terlantar di Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Akila Rahmawati yang baru berusia 5 tahun dijadwalkan tiba di Bandara Lombok hari ini setelah sebelumnya tiba di Jakarta pada 29 Juli kemarin. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Senaker Trans Lombok Tengah, Supiandi, mengatakan proses pemulangan dilakukan dengan pendampingan dari pemerintah pusat karena Akila masih di bawah umur. Supiandi pun menjelaskan pemerintah daerah mulai menelusuri keberadaan keluarga Akila sejak Maret lalu atas permintaan dari di Senaker Trans Provinsi NTB yang menerima informasi dari perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Hasil penelusuran pun mengarah ke keluarga dari pihak ayah di desa Sengkerang.
1: Terlantar di Arab Saudi yang kemudian pemerintah akan memulangkan sudah berada di Jakarta. Kemenlu, Kemensos itu akan berkoordinasi karena dalam pemulangannya harus ada pendampingan karena ini anak usia masih 5 tahun.
2: Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Akila sebelumnya dititipkan ayahnya kepada seorang pengasuh di Arab Saudi. Namun pengasuh tersebut diduga mencoba menawarkan Akila melalui media sosial. Mengetahui hal itu pun perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi segera melakukan pelacakan untuk mencegah dugaan tindak perdagangan orang.
1: Proses ini sebenarnya sudah dari bulan Maret kalau tidak salah ya, berbulan Maret. Kita menelusuri dan berdasarkan info dari Disnaker Provinsi, dari kedutaan yang ada di Arab Saudi, untuk kami menelusuri keluarga. Dan keluarga kebetulan alhamdulillah kita temukan berada di Sengkerang. Kemudian berdasarkan dari kementerian juga dan dinas provinsi untuk meminta keterangan dari keluarga atau warisnya yang ada di Sengkerang. Sanggup enggak untuk menerima dan menerawat si anak dengan setelah berkoordinasi dengan pihak desa, Pak Kadusnya, ada juga Babin-Babinkamnya bersama neneknya bahwa ada keluar surat pernyataan dari neneknya untuk siap menerima dan merawat anak ini.
2: Diketahui berdasarkan laporan KJRI Jeddah, Akila merupakan anak dari pekerja migran Indonesia bernama Alfiwana Saputra Jodi. Ayah Akila sempat ditahan oleh otoritas Arab Saudi sebelum akhirnya dibebaskan. Hingga kini keberadaan kedua orang tua Akila masih belum diketahui. Dan setelah tiba pun di Indonesia, Akila akan diasuh oleh neneknya di desa Sengkerang.
0: Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans menilai pemerintah desa menjadi pintu masuk yang paling rentan dimanfaatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO berkedok pengiriman pekerja migran Indonesia PMI ke luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, Abdul Syahid, mengatakan masih banyak pemerintah desa yang belum memahami resiko hukum di balik penertiban rekomendasi administrasi bagi calon pekerja migran. Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi oknum yang melakukan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Pemerintah desa hanya mengetahui sebatas memberikan rekomendasi, tetapi belum memahami persoalan TPPO yang bisa terjadi di balik proses tersebut. Untuk memperkuat pengawasan, Disnaker Trans berencana menyusun draft surat edaran bupati yang akan ditujukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Dompu.
3: Sebenarnya kan tidak ada urusan kita. Kami tidak tahu kapan berangkatnya, kapan ini itunya terjadi transaksi dan lain sebagainya. Tetapi namanya Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan, kami mau tidak mau, kami harus peduli dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, baik yang prosedural maupun non-prosedural. Tetapi permasalahan baru kami ketahui ketika ada pengaduan.
0: Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD hingga pemerintah desa menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal. Pernyataan tersebut merupakan bentuk peringatan agar seluruh pihak yang bergerak di bidang penempatan pekerja migran menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak terlibat dalam praktek pengiriman non-prosedural. Di sisi lain, ia mengaku koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat. Program Makan Bergizi Gratis, MBG di Kota Mataram tidak hanya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak terhadap percepatan penurunan stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Mataram meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Mataram memperkuat pengawasan serta tata kelola program hingga tingkat daerah. Fatmawati melaporkan.
4: Sehingga kami juga menitipkan kepada teman-teman SPPG ini, dengan adanya penguatan struktur kelembagaan secara nasional ini, maka yang di bawah ini pun harus menyesuaikan, ya. Jangan hanya perbaikannya di tingkat nasional, ternyata di sini tidak dilakukan upaya perbaikan.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirald Isfihan mengatakan Korwil BGN perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap kelompok sasaran prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Menurutnya pengawasan yang konsisten penting agar pelaksanaan MBG benar-benar mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting. Selain aspek kesehatan, Dinkes juga meminta Korwil BGN Kota Mataram memetakan rantai pasok bahan pangan yang digunakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Emirat mengusulkan agar kebutuhan bahan pangan diprioritaskan berasal dari kelompok wanita tani atau KWT dan juga potensi pertanian di setiap kelurahan maupun lingkungan di Kota Mataram.
4: Harus menjadi atensi program BGN ini ada dampaknya terhadap program-program pemerintah yang lain. Misalnya penggunaan MBG ini sebagai upaya untuk memperkuat penurunan angka stunting. Makanya saya minta supaya Korwil ini mulai juga memantau secara rutin dan konsisten capaian terhadap 3B mereka, bumil, menyusui, dan balita. Kemudian saya juga meminta supaya Korwil ini mulai memetakan suplai-suplai bahan makanan selama ini mungkin kan tidak terkontrol. Membeli dari mana? Saya meminta supaya Korwil ini juga melakukan upaya pemetaan terhadap adanya KWT-KWT di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Mataram, termasuk lingkungan-lingkungan, supaya itu masuk menjadi bahan penyuplai makanan. Karena kita kan juga upaya kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
5: Ia juga meminta seluruh Korwil dan juga SPPG lebih responsif menindaklanjuti berbagai laporan yang disampaikan melalui grup Satgas MBG Kota Mataram yang melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten 1, Aparat Penegak Hukum, dan juga instansi terkait. Salah satu perhatian utama adalah memastikan setiap kemasan makanan mencantumkan batas waktu konsumsi secara jelas serta diawasi langsung oleh SPPG, bukan hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Ia berharap komunikasi di Satgas MBG menjadi sarana membangun kritik yang positif agar kualitas pelayanan terus meningkat.
0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menyosialisasikan kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dan atau musik menjelang pemberlakuannya pada 1 Agustus 2026. Sosialisasi yang digelar di gedung DJKI Jakarta beberapa waktu lalu itu diikuti Kementerian Perguruan Tinggi, Sentra KI, dan pemangku kepentingan sektor musik. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan jumlah pencatatan lagu agar perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta semakin optimal. Seluruh data lagu yang diciptakan dan dicatatkan akan terintegrasi dengan pusat data lagu dan Musik PDLM untuk mendukung pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akurat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat segera membentuk Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028 sebagai langkah awal mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa pembentukan PB PON 2028 akan dilaksanakan dalam waktu dekat agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana.
6: Segera nanti kita akan segera lakukan nanti dalam waktu dekat. Ya pasti dalam sebulan dua bulan ini pasti akan harus kita siapkan ya.
0: Menurutnya keberadaan PB PON menjadi kunci dalam mengkoordinasikan berbagai aspek persiapan, mulai dari penyusunan program kerja, kesiapan infrastruktur, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. Pemprov NTB menargetkan seluruh perangkat organisasi penyelenggara dapat segera bekerja, sehingga persiapan menuju PON 2028 berlangsung lebih terarah dan matang. Sebelum mengakhiri warta berita ini, saudara kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di antaranya, seorang balita, Akila Rahmawati, asal desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah yang sempat terlantar di Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah Provinsi NTB segera membentuk Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Saya Kurniatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Persatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Siang hari yang cukup terik, selesai ataupun pulang Jumatan, sekedar nongkrong di teras rumah dengan angin yang sepoi-sepoi, kemudian ditemani es teh atau es kopi, atau kopinya panas juga gak apa-apa sih ya. Yang baru selesai makan siang, alhamdulillah ya, hari ini masih bisa makan dengan nyaman, makan dengan sehat. Itu adalah hal yang harus disyukuri, karena banyak orang yang kalau sedang sakit itu tentunya gak enak makan. Jadi kita makan, menikmati makanan dengan enak itu juga adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Tetap sehat dan tetap bahagia untuk kita semua pendengar. Selamat menikmati aktivitas Anda, selamat menikmati istirahat Anda di siang hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kami hadirkan program Cek Fakta siang hari ini. Benarkah ibu hamil tidak boleh tidur pagi? Iya, jadi anggapan ibu hamil tidak boleh tidur pagi adalah sebuah mitos, karena ibu hamil boleh tidur di pagi hari, terutama jika kurang tidur pada malam hari akibat mual atau sering buang air kecil. Batasi waktu tidur sekitar 20 hingga 30 menit. Tidur siang atau pagi singkat agar tubuh kembali segar. Lakukan maksimal sebelum pukul 10 pagi supaya jam biologis tubuh tidak rusak. Dan jangan jadikan tidur pagi sebagai pengganti utama tidur malam yang kurang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Indonesia banget 100% Indonesia. Ingin bergabung di Indonesia banget, saya persilahkan, yuk mari. Di nama tahun 521 atau jalur JSM juga sudah terbuka lebar untuk Anda bergabung ya. Silahkan, pembuka jebak ada siapa? Indonesia banget. Oh, terputus. Kita coba jawab di jalur JSM ya, yang bergabung. Silakan, ada Bunda Aisyah rupanya nih. Halo, selamat siang Bunda. Oh, belum Bun, bentar, mic-nya belum nyala.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, berlindung deh Mbak Kori, sayangku.
0: Alhamdulillah,
1: sepiri namun padahal selingguh dan sehat.
0: Amin, lanjut Bunda ya.
1: Robin gak siang nyengar, Robin terlumpat kali sama yang di SN dan dengan anak.
0: Aduh, gak girang nyengar.
1: Pindah lama.
0: Makin tua makin cepat nyengar ya.
1: Iya, sudah 4 kali masuk dan tidak kepadat. Terus pindah alamat dari Kusutan ke Normade.
0: Iya dah. Iya dah, lanjut Bun.
1: Yang Jodra.
0: Apa?
1: Liodra apa yang bagus-bagus itu dipilihin.
0: Iya deh, ntar dipilihin Liodra.
1: Yang bagus-bagus ya.
0: Sang Dewi ya.
1: Oh ya, itu udah, kalau itu baunya.
0: Iya. Atau pesan terakhir
1: aja.
0: Apa?
1: Pesan aja.
0: Belum, pembuka jebak Bunda. Lepas ini
1: selamin ya.
0: Iya.
1: Pesan aja, saya selam bersama yang tersayang. Jangan lupa aja sahabatku. Ada Yogi, ada Heran Nathan Agung, ada Kak Mas Mia, ada Pak Haji Herman, ada Pak Nursa, Pak Saril, ada Pak Jamiluddin nih, Pak Fajar, Memirian, dia bersama suaminya. Telak-telak gitu. Ada Kak Trabjaya, ada Umar.

0: Arifin, Pak Bawiin, Pak Muhyiddin, Ari Piranti, Ari Atama.
1: Oh, jadi satu aja, Bun, bungkus, Bun.
0: Iya, Mas Adi, Gunung Sari, semuanya dari Atom Benzet yang di luar daerah. Salam kangen, salam persahabatan selalu. Yang apa lagunya tadi?
1: Bun, lagunya Sang Dewi.
0: Oh iya, spesial lagunya buat yang tersayang aja ya. Buat Mbak Poli, saya selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang aja sih, Mbak sayangku. Mudah-mudahan ada rezeki kita.
1: Amin ya Rabbah.
0: Cukup dan barokah. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga.
1: Amin
0: ya Rabbah. Yang pamit berkesan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah tidak sabar menunggu di Nematom 521 Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
1: Iya. Sudah ngerumun duluan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Jamiluddin.
2: Iya, betul.
1: Iya deh, lanjut.
2: Sama Bunda kita Isa Sandi itu.
1: Iya, siap.
2: Salam sama Bunda Isa itu tadi. Bunda Siti Haja, Bunda Noemi, Muhyiddin dan Muhyiddin, Yogi, ada banyak rezeki, ada Pak Sukri, ada banyak Anton Tenggo yang ada di Sumbawa, ada Ayu yang di seberang sana itu datang, tidak tahu tempatnya aja tuh.
1: Iya.
2: Ayu itu, ada saudara saya di Kedung itu, namanya itu Ayu di Tanjung, pasal di masih tak ya, semuanya sudah mbak
1: dibungkus iya.
2: Jadi satu itu
1: bungkus
2: ada jalan teman masuk nanti ya sampai sini mudahan banyak sehat
1: kita, amin ya robbal alamin
2: dan umur banyak rezeki nanti kalau kita diambil sama Allah diambil secara husnul khotimah,
1: amin ya Allah. Aduh panjang aminnya.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya buat Pak Jamiluddin juga. Oke pendengar, kita ke lagu nanti di sesi selanjutnya. Saya terima kembali telepon Anda buat Pak Jamiluddin dan Bunda Aisyah. Lagunya Sang Dewi dari Liodra.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Baiklah, yang bergabung di nama Tami Madua 1 langsung Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini. Kabar baik, alhamdulillah, Bun. Berbaik kabar deh, Bunda. Belah-belah. Pecah 1000.
1: Iya, lagunya Mbak Tori. Ebit,
0: bentar dulu ya. Ebit. Ada banyak yang bisa diputar, masih ada waktu, Bun, mau?
1: Yang lain-lain itu apa?
0: Yang lain-lain yang masih bisa diputar, yang untuk kita renungkan.
1: Ya, itu sudah untuk kita renungkan.
0: Oke.
1: Kawan-kawan dulu deh. Buat Bunda Aisyah, Mbak Jinanti, Mbak Maya, Bunda Nasinya, Bibi Hajar, Mbak Maya, Mbak Bunca, Bunda Cahaya. Semua salam sehat selalu. Kemudian ada Mbak, ada Bapak Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herma, Bapak Muhyiddin,

0: Tetap semangat, Bun. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, terima kasih Bunda Kartini. Di belakangnya Bunda Kartini, kita langsung yuk. Mana nih yang berdering? Jadi bingung dia yang mana yang berdering. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: From Columbus.
0: From Columbus, sila Pak Columbus.
1: Apa ya lagunya? Maroon 5 yang 9 October Missing Love and Missing Love.
0: 100% Indonesia kan tadi passwordnya.
1: Tidak mau bisa anu apa mesti bisa lagu barat ya kemarin.
0: Aduh.
1: Lagu apa ya pokoknya salah ada gitu. Cuma itu deh saya mau salam dulu untuk keluarga tuh hidup di keputaran ketenok dan senian lah gitu lah. Profesinya jadi gak apa joget itu kabarnya sakit katanya
0: gitu. Allahu Akbar. Sama yang
1: di sana itu di Kurepan namanya Sarir sama yang di dekat Bendungan satu maksudnya namanya Suhaib macam di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asih Pak Columbus. Iya. Di belakangnya Columbus ada siapa? Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. 100%
0: Indonesia. Siapa nih?
2: Raja.
0: Bang Raja ditanyain tadi.
2: Yang siapa?
0: Bunda Isyah dong.
2: Oh, Bunda Isyah.
0: Bundanya.
2: Bunda Isyah.
0: Sudah tadi jadi pembuka jebak.
2: Saya kangen suara bontaku ya. Jangan lupain aku. Bunda Isyah udah masuk dia tadi. Siapa ini?
0: Kori Atun Hafizah.
2: Cari-cari saya mencermin lagi sama semua Kori.

0: apa lagunya?
1: Lagunya apa maunya?
0: Lagu Romile ini. Request. Merupi sendiri gitu lagunya.
1: Boleh.
0: Anaknya nggak tahu ini saja deh.
1: Yang mana?
0: Yang mana-mana pilih kan aja lah.
1: Mm-mm.
0: Terus salam anamnya. Bunda Isya tadi ya, salam kangen gitu ya. Semoga berbahagia bersama yang tersayang. Terus Ina, Pak Irwan, Inanti, terus Maya Mantang, Ratu, Bang Fajar, Bunda Masnya, Bunda Cihaya, Bunda Cihaya, Cihaya. Bunda Kartini tadi di Nekok Timur, Pak Sukri, Bu Parni, Yogi sama Mas Bunda Kiasas dan Mbak Yawi. Terus itu Kinza di Nekok Timur, Kinza, Kinza gitu. Terus Tenggo di Sembawa juga, salam-salam. Gila-gila, itu dia.
1: Iya.
0: Kok diam saja, tidur apa?
1: Kan saya fokus mendengarkan Anda, Bang Raja.
0: Ya udah, untuk materi spesial dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi, silahkan kita sapa di CSM ya. Ada Bang Fajar rupanya nih, halo.
2: Halo, selamat pagi. Selamat siang. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana cerita kabarnya Ustazah Kori?
1: Kabar baik. Bang Fajar apa kabar? Aduh.
2: Sehat-sehat, aman dan terang damai.
1: Hampir saja.
2: Tapi panasnya luar biasa nih.
1: Panasnya luar binasa. Luar binasa.
2: Ada gue dulu.
1: Silahkan.
2: Aku sakit pinggang.
1: Apa?
2: Sakit pinggang.
1: Sakit pinggang. Sakit pinggang.
2: Iya.
1: Ada gak yang sakit pinggang? Saya nih lagi sakit pinggang ini, Bang Fajar. Gak ada sakit pinggang.
2: Oh,
1: sakit kepala adanya. Soalnya akhir bulan.
2: Iya,
1: Malik. Apa nesak lain, Bang Fajar?
2: Bukan Bang Toyib.
1: Bukan Bang Toyib. Ada nggak ya wali yang itu ya?
2: Ada.
1: Mana dia walinya? Bukan Bang Toyib, mana dia? Bukan Bang Toyib, yang lain deh ya.
2: Cari jodoh.
1: Cari jodoh, nah pas banget nih. Pas banget bos.
2: Ada Bang Raja tadi. Bunda Isa punya si Kajar Kinanti, Tiawana Cahaya, Maya, Mbak Ina. Ada Bunda Kartini tadi, Bunda Masnya, Bunda Marni dan Esukri. Ada Widya dan Menestrik, Mbak Lade dan Belia Bubeng, Bang John Bajang Layak, Pak Mauhin, Pak Mahidin, Mami Erian, Mbak Jamiluddin, Pak Medef, Pak Kolombok tadi. Dan ada Mbak Syahril, Bang Ordes, Bang Kinzu, Mbak Kinza. Terus ada Bang Alvin, semuanya sudah. Semuanya. Salam kompak bersahabatan dan diberikan kesehatan, umur panjang, murah rezeki, halal berkat. Dan untuk Ustazah Kori, tetap akan sehat, panjang, umur, murah rezeki, sekeluarga. Ada lagunya?
1: Lagunya ada dong, yang cari jodoh.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Kori.
1: Terima kasih. Selamat
2: sore. Selamat bertemu dengan tamu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar saya cukupkan ya. Nanti bisa bergabung, yang mau bergabung kembali bersama Mbak Putri Mentari di sesi selanjutnya pukul 15. Saya digantikan Mbak Putri Mentari ya. Nanti bisa bergabung bersama Mbak Putri. Oke, kalau begitu saya Koriatun Hafiza pamit undur, menuntaskan tugas saya menemani Anda hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita semua sehat panjang umur, selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat sore pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Putri Mentari, hari ini pendengar di tanggal 31 Juli 2026. Akhir bulan ya, dan besok gajian ternyata. Baik, pendengar, saya menggantikan rekan saya Koryatun Hafizah yang sudah menemani Anda merangkai MTB siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita masih di 100% Indonesia ya, sampai nanti di pukul 16. Dan Anda masih bisa request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya kasus penyaluran pekerja secara ilegal dengan berbagai modus, mulai dari pemalsuan dokumen hingga janji gaji besar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furkan, mengatakan pemerintah memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan edukasi kepada perusahaan dan calon pekerja migran, serta mengencarkan kampanye migran aman melalui berbagai media.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Penelpon pertama untuk 100% Indonesia sisi kedua ya. Halo, Indonesia banget.
1: Ya, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Baiknya gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, Mbak Kinanti.
1: Lagi mendung di sini, Mbak Putri.
0: Kalau di sini tetap saja panas terik.
1: Oh. Tapi mendung bukan berarti hujan.
0: Iya, benar.
1: Pakai lagunya dulu ya.
0: Boleh, lagu apa Mbak Kinanti?
1: Lagunya dari Rosa.
2: Yang mana itu?
1: Judulnya Tak Sanggup Lagi.
0: Tak Sanggup Lagi.
1: Iya yeah.
0: Oke, ada, silakan salam-salamnya Mbak Kinanti.
1: Oke, salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, ada Bapak Buntu, Mawiin, ada Mas Pinggu, ada Mas Bos. Halo?
0: Iya.
1: Ada Mas Pinggu, Mas Yogi, terus Pak Paya, Mbak Ayu di Maluku, ada Bang Anwar juga di Madura, terus ada Mbak Nelly, ada Cak Batemuli, ada Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir. Terus ada Bang Kenza. Mbak.
0: Iya.
1: Bang Kenza juga. Terus buat Bang Fajar, Bang Raja, sama Bang Sahrir. Terus semua Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
0: Ya.
1: Buat Mbak Putri, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga panjang umur. Nanti kalau pulang hati-hatinya. Kita semangat Mbak Putri.
0: Ya Mbak Kinanti, terima kasih.
1: Oke, lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Kinanti. Di belakang Mbak Kinanti. Halo, Indonesia banget.
3: Ya, 100% Indonesia.
0: Ya, silakan.
3: Morgan.
0: Dengan siapa ini?
3: Morgan.
0: Ya, dengan Pak Morgan silakan.
3: Halo.
0: Iya, silakan.
3: Lagunya Thinking of You lah kalau bisa lah.
0: Soalnya lagunya lagu bahasa Indonesia sekarang Pak Morgan.
3: Kenapa?
0: Lagu bahasa Indonesia.
3: Oh, ya soalnya kemarin dulu pernah kita dikasih apa nge-request lagu, makanya kita jadi koper kuper apa jadinya semakin jadi. Ya, halo.
0: Ya, silakan.
3: Thinking of You kalau nggak ada ya hope understand what I already understand ada ini lagunya apa ya. Oh ya itu dah tangan lah
0: yo lagunya mau apa silakan
3: lagunya Dewa 19 balas Dewa 19
0: oke okay, lagunya Dewa 19 dari Kangen ya, terima kasih.

0: satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Indonesia banget. Halo, ya Pak Jamaluddin, terputus teleponnya ya. Silakan pendengar satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya, silakan. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan Bajang Lae.
1: Betul, terima kasih. Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Lae.
1: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Ah, lagunya Mbak.
0: Boleh lagu
1: kehilangan,
0: apa?
1: Kehilangan ya.
0: Kehilangan. Oke, siap, silakan salam-salamnya.
1: Terima kasih, salam-salam dulu ya.
0: Ya.
1: Buat Alvin, Bang Irwan, Bang Purba ya, Pak Sukri, Pangeran Kudur, Bang Fajar, Pak Mawiin, Pak Jamaluddin, jangan suka dua kali Pak Jamaluddin ya. Setiap hari dua kali. Kasih kami Pak Jamaluddin. Kemudian Bang Ordes, Pak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, Bunda Aisyah. Buat pen prosesi semuanya ya.
0: Iya,
1: semoga semuanya sehat, tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Putri, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi dah sebelum kita ke lagu ya. Halo Indonesia banget.
2: Indonesia. Nah,
0: halo.
2: Halo. Indonesia banget Mbak Putri, 100%. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bang Irwan, silakan.
2: Ya, ini kasihan orang-orang ini dua kali. Kemarin masuk dua kali, sekarang mau masuk dua kali. Kasihan gitu, kasih tempat penolakan.
0: Ya.
2: Ya, itu tapi nggak bisa masuk.
0: Iya, silakan, Bang Irwan.
2: Badan lain, terima kasih, kelingan. Semoga sehat selalu, aturan kita berhasilnya. Badan lain, ada paku buntur ya.
0: Ya.
2: Ada Ila juga di sana ya. Salam sayang kali Ila. Ya masih di belakang tiang Ila ya. Ada Kinanti, ada Mas Raja juga. Ada Mawiin. Ada siapa lagi? Bang Jabar Kondaya. Ada Ica, ada Meli. Ada Inahir juga ya. Ada Ordes juga. Siapa lagi? Dan semua-semua apa?
0: Ya, Bang Irwan.
2: Selamat siang.
0: Lagunya apa? Bang Irwan, lagunya apa?
2: Tadi kan sudah.
0: Apa
2: Hitungan
0: tuh?
2: Cinta.
0: Hitungan Cinta, oke.
2: Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita cukupkan untuk 100% Indonesia sore hari ini. Dan kita dengarkan kumandang Ajen Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi berawal dari usaha rumahan yang dirintis seorang diri, Rahma, pelaku UMKM asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kini berhasil membangun kelompok usaha bernama Kasih Ibu yang juga menaungi 36 pelaku UMKM. Melalui kelompok tersebut juga, pendengar, ia tidak hanya mengajak pelaku usaha berkembang bersama, tetapi juga membantu anggotanya memperoleh legalitas usaha yang dimulai dari nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi halal sebagai bekal untuk memperluas pasar. Saat menjadi narasumber di RRI Bima, Rahma menceritakan banyak pelaku UMKM di sekitarnya memiliki produk yang berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut, pendengar, membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas maupun mengikuti berbagai program pemberdayaan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi, perkembangan ekonomi digital saat ini telah membawa banyak perubahan besar ya dalam cara masyarakat berbisnis. Kini pelaku usaha tidak harus memiliki toko fisik untuk menjangkau pelanggan. Karena dengan memanfaatkan media sosial, marketplace dan juga layanan pembayaran digital, produk-produk saat ini bisa dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Nah, contohnya untuk berita sebelumnya yang tentang UMKM di Bima ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita sebut dengan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, ternyata pendengar, kehadiran ekonomi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat. Karena melalui pemasaran digital, pelaku UMKM dapat memperluas jaringan pasar, meningkatkan penjualan, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih membahas tentang ekonomi digital dan UMKM ya. Pendengar, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, seperti yang tadi saya katakan, ternyata penggunaan teknologi digital juga sangat membantu UMKM tersebut, pendengar. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan digital yang memadai. Keterbatasan akses internet maupun kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, serta memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

inspirasi. Ke depan ini semakin banyak UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital ya, kan, dan semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi mari kita dukung UMKM Indonesia dengan membeli produk lokal, mempromosikan melalui media sosial kita, serta mendorong para pelaku usaha agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Baik, pendengar, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk sore hari ini mengenai ekonomi digital dan juga perannya dalam mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.

0: Kapan normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak, buat bora tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita lintas Korwil, Bali, Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

Mempersatukan informasi dan inspirasi, saat ini kami mencoba terhubung dengan RRI Singaraja untuk mengikuti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan.
2: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam

0: Selamat sore pendengar. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum, Bulog, dan Bank NTB. Sementara itu, Distikpora Buleleng mencatat kekurangan 1056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola rebranding serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Ketua Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anies Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anies, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
2: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik, jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
1: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinwil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perum Bulog. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemampatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimampatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinwil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
2: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulog. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu langsung mendatangi saya, kita harus segera realisasikan. Satu modelnya, ya tadi memperbesar retail, ya, dari produk-produk Bulog, ya, pangan, dan ini jagung. Jadi penyerapan jagung, kemudian gudang, gitu, pergudangan yang insya Allah kita akan satu di internal kita di Dekopinwil akan melakukan pendataan gitu. Kalau ada gudang-gudang yang kosong.
1: Sementara itu Bank NTB direncanakan mendukung akses pembiayaan bagi koperasi mulai dari kegiatan produksi, pengembangan jaringan retail hingga rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekopinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
0: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
3: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
4: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
3: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
4: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
3: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Disdikpora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam
6: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun di setiap tahun, sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata menjelaskan tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi, namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan.
5: Jadi dari pensiun itu sudah dipetakan, nanti kita adakan usulan formasi. Mudah-mudahan dalam tahun ini ada rekrutmen dan itu bisa menjadi prioritas. Kalau sesuai dengan kebutuhan, kita ada 1.056 tersebut, mungkin nanti pusat yang menentukan berapa akan dikeputuskan.
6: Dari total kekurangan tersebut, sebanyak 440 orang masih berstatus tenaga honorer dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Para guru honorer itu tetap diberikan kesempatan melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, termasuk peluang pengangkatan menjadi P3K. Untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan. Langkah ini diikuti kebijakan relokasi tenaga pendidik dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang masih mengalami kekurangan.
5: Bapak Bupati yang mengambil kebijakan untuk memetakan kembali kiranya guru-guru yang bisa direlokasi kembali itu diadakan relokasi. Misalnya ada guru yang lebih di satu tempat, itu sudah diberikan kesempatan untuk direlokasi untuk ditugaskan di mana dibolehkan.
6: Selain relokasi, penyesuaian juga dilakukan pada pola pembelajaran di sekolah dengan jumlah siswa terbatas. Satu guru dimungkinkan mengampu lebih dari satu kelas sebagai solusi transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal. Pengawalan kebutuhan dan usulan formasi guru tahun ini turut dikoordinasikan bersama BKPSDM Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap kebutuhan tenaga pendidik bisa menjadi prioritas dalam rekrutmen mendatang. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPRPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halbi melaporkan.
8: 6 kalau tidak salah, intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
9: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir-hampir mirip kayak sama 7. Jangan nanti begitu dipakai, nanti ada kejadian kan. Baru Gunung Sari. Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena membahayakan.
8: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personel, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
9: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan? Nah, mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin 6 kalau salah. 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Ya, itu aja. Apalagi siswa kan.
8: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsar.
0: Legislatif dinilai memegang peran penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2008. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
10: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
11: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
10: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
11: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
10: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu kan, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
11: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pendengar sayembara, pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terpilih. Nama tersebut dinilai merepresentasikan fungsi kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus mempertahankan identitas historis kota Singa Raja.
12: Oh, sayembara pemberian nama titik nol.
13: Sayembara pemberian nama kawasan titik nol Singa Raja resmi ditutup dengan menetapkan Praja Mandala Singa Ambara Raja sebagai nama terbaik. Nama tersebut diusulkan oleh Kadek Dika Wirawan, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Pukuturan Singaraja melalui Google Form pada 11 Juli 2025. Dalam usulannya, Dika menjelaskan kata Praja bermakna pemerintahan, Mandala berarti kawasan, sedangkan Singa Ambara Raja tetap dipertahankan sebagai maskot legendaris yang telah menjadi identitas kota Singaraja. Dengan demikian, nama tersebut dimaknai sebagai kawasan pemerintah dengan maskot legendaris Singa Ambara Raja. Penetapan nama juga melalui pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh puri guna memastikan nama yang dipilih memiliki nilai sejarah, filosofi, dan sesuai dengan identitas daerah.
12: Oh, sayembara pemberian nama titik nol. Yang terpilih adalah namanya Praja Mandala Singa Ambara Raja. Pemenangnya adalah Kadek Dika Wirawan. Wah, terima kasih, luar biasa Kadek Dika.
13: Ditemui usai sidang paripurna, Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidra mengapresiasi gagasan yang disampaikan pemenang sayembara. Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam memberikan usulan menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah.
12: Jadi ini dikaji dari selain dari Beda, Budpar dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh puri. Tokoh-tokoh masyarakat banyak memberikan masukan. Sehingga luarlah nama itu, Praja Mandala. Praja itu adalah pengabdi, abdi masyarakat, abdi negara. Mandala itu adalah, katanya ini, Mandala itu kan wilayah, bidang.
13: Setelah penetapan nama tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menindaklanjuti pemasangan identitas kawasan sesuai kaidah tata ruang. Sementara itu, penyerahan hadiah kepada pemenang sayembara direncanakan berlangsung pada rangkaian kegiatan Buleleng Festival mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI Singaraja mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol hari lahir RRI sekaligus menegaskan komitmennya memperkuat layanan penyiaran publik yang terpercaya bagi masyarakat.
14: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPP RRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, terpercaya dan selalu hadir di tengah kebutuhan masyarakat. Menurutnya, usia yang telah mencapai 8 dekade lebih, RRI harus terus bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai media pemersatu bangsa.
15: Komitmen RRI Singaraja, kita tetap komit melaksanakan tugas kita sebagai lembaga penyiaran milik publik, melaksanakan melayani masyarakat, dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pusat, bahwa kita tetap melayani masyarakat menjadi media yang terpercaya.
14: Rangkaian kegiatan yang disiapkan tahun ini tidak hanya berfokus pada internal pegawai, tetapi juga diarahkan untuk mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan sosial akan melibatkan komunitas pendengar dan fans RRI sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun kepedulian sosial sekaligus memperkuat kedekatan antara lembaga penyiaran publik dengan masyarakat yang selama ini menjadi pendengarnya. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Singaraja Yusundari menjelaskan sejumlah kegiatan telah disiapkan, diantaranya donor darah, kunjungan ke panti asuhan, pemeriksaan kesehatan gratis, aksi bersih-bersih area publik, hingga jalan sehat radio yang terbuka bagi masyarakat. Menurutnya, konsep peringatan tahun ini sengaja dikembalikan kepada publik agar manfaat kehadiran RRI dapat dirasakan secara langsung.
15: Acara atau kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, RRI Singaraja lebih menyasar dampaknya kepada masyarakat. Contohnya kita akan melakukan atau melaksanakan pembagian sembako khususnya bagi warga yang kurang mampu di seputaran Banjar Bali dan juga kepada fans atau pendengar RRI Singaraja yang kurang mampu. Ini tujuannya bahwasannya RRI dikenal dan juga menjadi jembatan publik ke masyarakat dan lebih dicintai oleh pendengarnya begitu.
14: Selain rangkaian kegiatan sosial tersebut, peringatan Hari Radio ke-81 juga bertepatan dengan momentum menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat nasionalisme, RRI Singaraja turut membagikan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
16: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atlet panjat tebing Bali, Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
17: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
18: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
17: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia, ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
18: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
19: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
18: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI dan Pasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Sementara itu, Distipora Buleleng mencatat kekurangan 1.056 guru di semua jenjang sekolah, paling banyak di tingkat SD. Usulan penambahan guru sudah dikirim ke pemerintah pusat, tetapi keputusan rekrutmen masih menunggu aturan resmi. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah mengikuti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, kami akan masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore Anda. Dan juga nanti kami mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas,

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada.

0: lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib yang akan datang di pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Pendengar, kita dengarkan renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji Juwane Adnan dengan judul Al-Quran Sumber Inspirasi. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihil athhar wa sahabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun diberada, di senja hari ini kami akan sampaikan yaitu tentang Al-Quran sumber inspirasi. Quran ini adalah pedoman hidup umat Islam. Segala apa yang kita lakukan, baik kepentingan pribadi maupun kelompok, kepentingan dunia maupun akhirat, yang besar maupun kecil, sumbernya Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik makhluk. Tugasnya adalah hanya untuk mengabdikan diri kepadanya. Mengabdikan diri kepada Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas pengabdian itu meliputi segala aspek kehidupan manusia. Hal ini tergambar dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqi samawati al-ardi wa ikhtilafil laili wan nahari al-ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal-ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sungguhnya dan penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Berdasarkan firman Allah tadi, pengertian menyembah Allah itu luas, tidak terpaku pada ibadah salat, puasa, zakat dan haji saja, tapi meliputi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam Islam, kita mengenal adanya bermacam-macam ibadah, seperti ibadah syakhsiyah, yaitu ibadah yang menyembah langsung kepada Allah seperti salat. Itu ibadah syakhsiyah, ibadah yang khusus salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ijtimaiyah, itu pengabdian sosial seperti amar ma'ruf nahi mungkar, membantu, mengayomi dan mendidik orang lain. Ketiga, ibadah sia-sia, itu ibadah politik. Masing-masing ibadah ini ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam tidak ragu-ragu melaksanakannya. Seperti ini dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Yunus ayat 27. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tadi ada empat hal yang menjadi renungan kita. Pertama, pelajaran mau'izah mir rabbikum, pelajaran di Tuhanmu, seperti tentang kejadian manusia, kejadian malaikat, kejadian jin, kejadian alam semesta, kejadian siang dan malam, kejadian makhluk-makhluk lainnya. Semua penciptaan Allah tunduk dan patuh kepada Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa segala makhluk Allah bertasbih memujinya. Seperti Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kedua, di samping pelajaran dari Allah juga obat dari Allah Subhanahu wa taala.
Obat ini adalah untuk mengobati penyakit yang ada dalam hati. Karena penyakit hati itu sangat banyak, seperti sombong, riya, dengki, cemburu, iri hati. Dan penyakit ini tidak bisa diobati oleh dokter spesialis manapun. Apa ada injeksi sombong? Apa ada tablet hasad? Apa ada operasi cemburu? Penyakit hati ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai wal-izmatu izari, paman naza'ni fi wahidi minhuma kazabtuhun nara wala'ula bili. Sombong itu adalah selendangku, keagungan itu adalah pakaianku. Siapa-siapa memakai salah satu di antara keduanya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Aku tidak peduli. Wala ubali. Aku tidak peduli. Akan dilemparkan ke neraka. Bagi orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Riya adalah syirik yang sangat halus. Tidak nampak ke permukaan. Tapi tersembunyi dalam hati. Bahaya syirik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat An-Nisa ayat 48, innallaha yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersyukur dengan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Begitu besar bahaya penyakit hati itu bagi kehidupan manusia, maka Allah mendatangkan obatnya antara lain. Pertama, membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran untuk obat hati, pikiran dan perasaan. Firman Allah surat Al-Isra 82, wa nunazzidu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu adalah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Yang kedua, silaturahmi. Sabda Rasulullah SAW, tasapahu yadhabil gil angkulubikum. Berjabatan tanganlah engkau untuk menghilangkan dendam yang ada di dalam hatimu. Dengan berjabatan tangan, dengan erat, berpegangan satu sama lain, akan menghilangkan dendam yang di hati kita. Yang ketiga, yang dapat dari Allah adalah petunjuk. Yang datang dari Allah itu adalah petunjuk. Orang yang beriman, yang beramal soleh, yang ikhlas, yang jujur, selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari kesesatan, terhindar dari kelalaian, terhindar dari malapetaka, terhindar dari bala bencana yang akan menimpanya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan, keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang selalu mendapat petunjuk adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang keempat, yang datang dari Allah adalah rahmat bagi yang beriman. Orang yang mendapat rahmat Allah langsung masuk surga tanpa diurus dosa dan pahalanya. Karena itu, kita berusaha mendapatkan rahmat Allah. Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu dijelaskan oleh Rasulullah dan sabdanya, rahmatullahi ala khulafai. Man khulafauka ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah. Rahmat Allah bagi penerus-penerusku. Sahabat bertanya, siapakah penerus-penerusmu ya Rasulullah? Jawab Rasul, itulah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada orang lain. Sunnah Rasul seperti solat tarawih, solat witir, tadarus Al-Quran, bersedekah, bersilaturahmi, amar ma'ruf, nahi mungkar, infak sedekah, toleransi satu sama lain, sunnah Rasul.
Mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar hikmah sehingga kita memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasawila sawi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai 38 yang akan dibacakan oleh Korea Mestia Lestahulu. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Pendengar, memasuki pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, azan maghrib telah berkumandang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi islami hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur."

0: Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, "Apa yang ada padamu?" Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, "Hei kamu, apa yang kamu miliki?" Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, "Apa yang membuatmu jujur?" Aku katakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku." Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. "Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah." Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi yang terakhir yang saya bagikan untuk malam hari ini datang dari daerah Lombok Barat. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terus didorong agar dapat terrealisasi. Pemerintah daerah disebut telah menyiapkan lahan seluas 8,4 hektar di wilayah Kuripan, di mana tidak jauh dari Lapas Lombok Barat, sebagai lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan sekolah tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan NTB 2, Haji Abdul Hadi, mengatakan kesiapan lahan menjadi salah satu langkah penting yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun proses tersebut masih harus dilanjutkan dengan pemenuhan sejumlah persyaratan sebelum akhirnya pembangunan dapat dimulai. Menurut beliau, pendengar, luas lahan tersebut dinilai cukup potensial untuk mendukung pembangunan fasilitas sekolah rakyat dengan kapasitas peserta didik yang cukup besar. Jumlah murid nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah rombong belajar sekaligus desain bangunan sekolah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar kami yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat Isya.
1: Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada rekan saya yang menemani Anda, Sari Wisudawati. Saya pamit undur diri, selamat menikmati akhir pekan. Semoga menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan kembali beraktivitas dengan semangat baru.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Panin.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu sudah oke.
8: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak ya.
7: Punya siapa-siapa? Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepakatan ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah selatan, kemarin juga ada di
18: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posko 511 untuk
19: Karakson untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Prusata RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar, saya Sari Sedawati, hadir kembali mengawal istirahat Anda ya, sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan sama-sama dengan tentu saja program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan malam hari ini pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, kita akan terus sama-sama kali ini di musik dan informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, peringat Pro Satu RRI Mataram, kita sedang menikmati malam pertama liburan ya. Malam pertama kita menikmati weekend, peringat, karena besok sudah hari Sabtu, pasti senang banget ya. Langsung ada rasa-rasa kebahagiaan kayaknya, rasa-rasa kelegaan. Ya, akhirnya sampai juga kita di akhir pekan, plus juga besok tanggal 1 ya. Buat yang gajiannya tanggal 1, nanti jam 1 malam, jam 1 pagi udah masuk biasanya gaji ya. Jadi masih tebal tuh, bisa langsung berencana kemana-mana gitu. Salah satunya adalah ke Bukit Merese, pendengar Pro Satu RRI Mataram, saya juga suka banget ya. Saya juga pernah ke bukit ini, pendengar, dan di sana tuh cantik banget sih sunsetnya ya. Jadi Bukit Merese di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah ini masih jadi salah satu destinasi wisata alam favorit untuk menikmati panorama matahari terbenam. Lokasinya juga berdampingan dengan Pantai Tanjung An, dan dia juga menawarkan pemandangan 360 derajat berupa hamparan laut biru, garis pantai berpasir ya, berpasir putih pastinya, dan juga perbukitan hijau yang memanjakan mata. Jadi nggak ada salahnya besok kita jalan-jalan ke situ ya. Dan ini sudah masuk musim kemarau, saya yakin juga akan makin panas ya. Saya waktu kesana itu masih hijau-hijaunya Bukit Merese. Ini kayaknya dari gambar foto terbaru dari rekan-rekan kami yang jalan-jalan kesana, ini kayaknya agak-agak coklat ini ya. Jadi mungkin sudah masuk musim kemarau, jadi agak sedikit kering. Jadi pastikan Anda tetap mengaplikasikan yang namanya sunscreen ke tubuh, terutama ke wajah ya. Dan sebaiknya sih datangnya benar-benar sore gitu ya. Saya waktu itu datangnya 4:30, jadi masih yang terik banget, masih panas banget, itu baru mulai merasa adem itu sekitar 5:30. Kalau sekarang boleh dipertimbangkan lah ya, jam berapa mau berangkat, jam berapa mau naik. Dan itu yang seru juga itu pilihannya tuh, kita bisa hash dari tempat parkiran, jalan kaki menanjak menuju ke bukitnya, atau pilih naik ojek. Saya waktu itu naik ojek sih. Karena memang tujuannya mau ke Bukit Merese itu mau foto-foto cantik ya, foto-foto estetik. Jadi pakai bajunya itu udah baju yang proper untuk foto-foto. Pakai one set dress gitu. Jadi kan kayak agak gak mungkin kalau saya jalan kaki hiking dari parkir sampai ke atas. Jadi waktu itu saya memilih untuk naik ojek. Ojeknya 10.000 diantar ke atas, kalau mau turun 10.000 lagi gitu ya. Jadi total 20.000 naik turun. Kalau misalnya turunnya mau jalan kaki juga boleh ya. Pilihan bebas. Maunya yang kayak gimana ada. Makanya di Lombok itu kayaknya enggak bakalan habis tuh ya. Kita mau berwisata apa tuh ada aja.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga bahan pokok di Kabupaten Lombok Tengah masih terpantau stabil meski program makan bergizi gratis atau MBG kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Roro Sriwahyuningsih, mengatakan selama 3 pekan terakhir harga kebutuhan pokok masih relatif aman. Tidak hanya harga yang terkendali, stok berbagai komoditas di pasaran juga masih mencukupi. Menurut Roro, harga sejumlah komoditas seperti telur, daging sapi, dan daging ayam bahkan mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Son. Sony. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh. Dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Iya pendengar, itu dia tadi ya, ada teman takkan mati dari RRI Ambon ya, sudah menghibur kita malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Mataram. Dan ya mudah-mudahan tadi Anda bisa sedikit relax gitu ya, setelah tadi mendengarkan mini drama dari produksi RRI Ambon. Selanjutnya mendengar musik dan informasi ya, kembali menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhir-akhir ini kok cuaca makin panas ya?
4: Ya, betul. Kita saat ini sedang menghadapi fenomena El Nino. Ya, nah El Nino ini adalah kondisi saat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu menghangat. Jadi curah hujan di Indonesia bisa berkurang dan musim kemarau jadi lebih kering.
3: Oh, terus kira-kira apa yang perlu kita lakukan nih?
4: Nah, ayo deh, mulai dari sekarang kita mulai hemat air. Hindari tuh yang namanya membakar lahan atau sampah sembarangan. Dan tentu saja tetap jaga kesehatan dan banyak minum air putih. Jangan lupa selalu ikuti informasi cuaca dari sumber resmi.
3: Siap menghadapi El Nino, mulai dari langkah kecil hari ini.

Pendengar Persatuan Mataram, penyelenggaraan regional webinar and national training bertajuk Geopark as Living Laboratories, Integrating Biodiversity Education, Agrobiodiversity and Sustainable Community Development in Southeast Asia di kawasan Rinjani, Lombok, UNESCO Global Geopark pada 28 sampai dengan 31 Juli 2026 ini mendapat respon positif dari para peserta. Program yang diinisiasi melalui Geopark Educational Model for School ini dinilai berhasil meningkatkan pemahaman guru terhadap pentingnya konservasi biodiversitas dan pengembangan pembelajaran berbasis lingkungan di sekolah. Koordinator GEMS Dewi Sriani pendengar mengatakan bahwa pelatihan selama 4 hari ini diikuti puluhan guru dari berbagai jenjang pendidikan yang menunjukkan antusiasme tinggi baik saat mengikuti materi maupun praktek lapangan. Menurut Dewi, pendengar, program tersebut dirancang untuk memperkuat aspek konservasi biodiversitas di kawasan geopark. Selama ini pengembangan geopark lebih banyak dikenal dari sisi pariwisata sehingga diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan kawasan dan upaya pelestarian lingkungan. Dia juga menjelaskan ya, pendekatan konservasi ini menjadi penting agar aktivitas wisata tidak berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Dan melalui pendidikan ini, guru juga diharapkan menjadi agen perubahan dalam menanamkan kesadaran menjaga keanekaragaman hayati sejak dini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
2: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

satu sentuhan yang lembut sekali dari Nuranika. Pendengar Persatu RRI Mataram masih di informasi dan musik malam hari ini ya. Mudah-mudahan sih ini makin menambah syahdu malam Sabtu Anda ya. Bisa berasa lega sedikit ya, karena besok udah tanggal 1. Alhamdulillah bentar lagi gajian. Kecuali kalau yang gajiannya tanggal 25 ya, udah menikmati gaji sih sebenarnya. Tapi apapun itu, semoga tetap selalu dalam keadaan bahagia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Aduh, kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
4: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private base milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
3: Loh, tapi ini pantai.

Kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua, karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

Pendengar, kembali lagi ya di Ruang Rindu. Tapi kayaknya kalau yang udah terbiasa tuh tahu banget ya, Sari pasti akan terima teleponnya nanti ya. Setelah kita dengarkan dulu dua lagu yang mengawali Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, di mana malam ini Ruang Rindu kembali untuk Anda dengan tema lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Kita awali dari miliknya Nike Astria, Kau. Terus nanti bakalan ada Inka Kristi dengan nyanyian Suara Hati. Waduh, ini lagu-lagu yang nostalgic banget. Ini lagu-lagu zaman saya SD ini ya. Jadi selamat menikmati untuk Anda.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Baik, pendengar, langsung saja silahkan ya. Di 466521 pendengar plus 1 RRI Mataram ya, sampai dengan jam 11. Nomor GSM kalau masih belum, kalau belum bisa tersambung pendengar, Anda bisa telepon ke 646 dulu ya. Karena memang di nomor GSM ini ada sedikit trouble. Mudah-mudahan bisa segera teratasi. Kita angkat dulu penelpon pertama. Halo Ruang Rindu, selamat malam duhai penelpon.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Rindu
0: serindu-rindunya. Oke, baiklah. Iya.
1: Lagunya dari Dian Pisesa, biasa.
0: Dian Pisesa, tidak bisa request lagu ini, Pak.
1: Oh, iya.
0: Iya, cuman bisa say hi gitu aja sih.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana, Pak? Bapak siapa ini di mana? Pak Jamiludin.
1: Jamiludin.
0: Oh iya, oke, lanjut kalau gitu, Pak.
1: Nah, ya, nanti ya. Sampai-sampai sama-sama dulu. Mari Pak Timo yang ada di sini bawa dulu yang tahu.
0: Iya.
1: Mungkin Pak Mauin ada ke nanti. Ada Isa, ada Ila, dari Timur, ada Budi Isa, ada Isa, ada Halim, ada Rumi, ada Pemaki, ada Pemaja.
0: Okay.
1: Mamanya sudah. Jadi satu nanti ada yang mau masuk nanti.
0: Oh ya, okay.
1: Bagi-bagi waktu ya.
0: Baik.
1: Masa rame aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ditunggu lagi ya di 466521 pendengar Pro 1 RRI Mataram ya, dan terus diupayakan untuk telepon ke GSM-nya juga ya pendengar ya. Nanti kalau nyambung langsung diangkat. Kalau belum nyambung, coba lagi. Coba terus sampai tersambung itu ya. Malam ini malam yang panjang karena besok hari Sabtu. Jadi malam Sabtu, kecuali kalau misalnya ada yang kerja besok pagi, itu beda lagi ceritanya pendengar ya. Dan sekali lagi pendengar silakan di 081-8020-5-6000 dan juga di 0370-6465-21 malam hari ini.

0: Okay. Masih ada waktu sampai dengan jam 11 pendengar Prosater Mataram alias pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Agak dingin ya malam ini pendengar ya. Jadi ya pastikan Anda membekali diri dengan pakaian hangat ya. Minuman hangat kalau perlu. Cuma beda lagi ceritanya kalau misalnya malam ini tuh sudah ada yang pada mulai ngantuk, nggak apa-apa. Ya namanya juga manusia memang butuh tidur. Kita coba ke telepon dulu ya, mudah-mudahan bisa tersambung. Halo, bisa nggak nih? Oke, kita coba ke... Nah, halo?
1: Halo,
0: Hula. Nah, ada suaranya. Alhamdulillah. Soalnya dari tadi ada banyak percobaan saya lihat ini. Halo? Dari tadi, tapi tidak terhubung. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senangnya saya bisa terhubung.
1: Bagaimana cerita kabarnya, Mbak Sari?
0: Alhamdulillah, semakin sehat, semakin baik. Kaya raya.
1: Ya. Banyak uang, banyak duit.
0: Betul sekali. Yang halal tapi ya, yang halal dan berkah. Biar nggak ada perkoro.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fajar dari Peraya Barat, Lombok Tengah, Desa Makung, Dusun Batu Keliang.
0: Oke, Bang Fajar di Batu Keliang. Oke, Bang Fajar, silahkan.
1: Salam kepada anak Fajar Widodin tadi, Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Kinan Tidu, Anak Cahaya Maya, Mbak Ina, Mbak Kinza, Bang Syahril, Bang Ardas, Bang Kinzo, ada Bang Yogi, Bang Tu, Bang Raja, Putra Majapahit, Pak Jani Widodin, sudah. Bang John Bajang, Pak Mawidin, Pak Mahidin, Pak Mawin, Pak Medit, Bang Rian, Bang Alvin, Mami Rian, semuanya sudah. Dan okay. Pak Nane dan Bunda, maksudnya Bunda Kartini, Pak Sukri dan Bunda Merni, ada Mbak Nane dan Bunda Bumi, semuanya sudah terbentuk, semoga semuanya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Sari, semoga kita semua dapat sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki.
0: Siap.
1: Selamat
0: amin. Mandang,
1: selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar, silahkan kembali lagi ya di 646. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lagu, belajar yang cantik, yang cantik.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Bang Ordes ini.
0: Bang Ordes, oke ya. Bang Ordes, lanjut.
1: Hari kok gak malam belum?
0: Udah. Kok lemes, ngantuk.
1: Kenyangan mungkin tuh.
0: Oke, lanjut. Bang Ordes, gimana?
1: Aku seneng Mbak Sari. Kamu kalau diarang langsung saya telepon.
0: Kenapa?
1: Bagiran Mbak Sari dan
0: Oke.
1: Saya dulu Mbak Sari, saya telepon dari bilang.
0: Oke, lanjut Bang Ordes.
1: Aku masih apa namanya nikmati suaramu yang merdu soalnya.
0: Kenapa?
1: Aku nikmati suaramu yang merdu.
0: Oke, siap.
1: Salam
0: silakan.
1: Bang, Bang Irwan, Bang Cindo, Bang Rian, Bang Lae, Bang Alvin, Bang Pak Mawiin, Mbak Dinda, Mbak Ila, Bang Alvin, Bunda Cacat, Bunda Cacat, Bunda ini, Bunda Kekini, Bunda Warni, Bunda Lali, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Mami, Bang Raja, ya, dan semua-semua Mbak Sariah.
0: Baik, iya. Maunya sih tidur.
1: Aku kritik nanti lagi atau tidur.
0: Oke deh kalau gitu ya.
1: Udah Mbak Arya.
0: Iya.
1: Sampai ketemu tapi jangan tidur dulu.
0: Aku
1: mau tunggu suaramu sampai batas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap cantik dan sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Kita ke lagu dulu ya. Ada Hasrat Cintanya Yana Yulio. Terus nanti ada Fatur. Selalu untuk selamanya gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Siapa di mana nih?
1: Bunda Cahaya di Praia, Mbak Sari.
0: Oke, siap Bunda Cahaya.
1: Apa kabar Mbak Sari?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bahagia Amin. Dan kaya raya.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Sari.
0: Siap, lanjut.

0: Pak Sukri, Bang Raja, terus Bang Pajar, Pak Muhyiddin, Pak Muin, Pak Alpin, Mbak Kinanti, buat semuanya aja ya, Mbak Sari. Buat Mbak Sari ya, selamat bertugas, selalu akuran sama yang tersayang. Lagunya sudah ada, Mbak Sari?
1: Iya, udah disiapin.
0: Oh iya. Kasih waktunya Mbak Sari.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi yuk. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Sari.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ila.
1: Dengan Mbak Ila.
2: Iya. Kan bersih kan suaranya Mbak Sari di sini.
1: Bersih, jernih.
2: Dan jernih banget.
1: Oke deh Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.
2: Lanjut salam-salam dulu ya Mbak Cahaya.
1: Oke.
2: Buat Kak Iran yang ada di rumah timur, ini besar sekali. Jadi kita berhenti nanti, Mbak Asin, Mbak Isha, terus Mbak Inja, Mbak Ayu di rumah kecil. Buat Kak Herman, Kak Misha Budi, Bang Aja, Bang Pajar, Bang Marni, Pak Sisi, Mbak
1: Sari,
2: Mbak
1: Nih,
2: buat semuanya Mbak Sari.
1: Oke.
2: Okay. Jangan ngantuk ya Mbak Sari.
1: Semuanya. Makasih. Ini soalnya AC dingin ya, jadi ikutan ngantuk mata saya.
2: Iya, kalau dingin itu bawaannya.
1: Bener. Ini berselimutkan mukena loh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke okay, pendengar, masih di kesempatan malam hari ini mendengar Pusat Arari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah mepet ke jam 11, kayaknya gak bisa terima telepon ya. Nanti masih ada kok, hiburan lagu-lagu Indonesia mancanegara menemani Anda beristirahat hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap hidup bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Senang sekali kembali kami menyapa pagi Anda untuk hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama saya Andi Suhandi, ditemani rekan Bung Imam yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini untuk merangkai atau menyemangati pagi Anda dalam siaran Pro 1 RRI Mataram. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, untuk hari ini kami akan mengawali menemani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Pagi Islami, untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, di mana nanti kita akan awali dengan meresapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian kita akan mendengarkan salawat tarhim, azan subuh berkumandang, kemudian kita akan ikuti ibadah sholat subuh berjamaah, dan nanti ditutup rangkaian ibadah subuh dengan kita sama-sama menyimak kajian subuh untuk hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita langsung menuju Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk kita ikuti rangkaian ibadah subuh untuk hari ini. Dan kami informasikan azan subuh hari ini berkumandang di pukul 5:12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram,

0: ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله

Allah namo. Allahu akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul dan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Salat Subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA yang akan mengkaji Quran Surah Muhammad ayat 32 sampai dengan ayat 35. Sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini akan membahas Quran Surah Muhammad ayat 32 sampai dengan ayat 35. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6:28 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai kajian, dipersilahkan untuk seluruh jamaah membuka Al-Qur'annya di Quran Surah Muhammad ayat 3.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: Kepada Al-Mukarram falyatafaddal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bita'wadihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yamiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, sehingga kita masih punya kesempatan untuk terus menambah amal-amal ibadah kita dan menghapuskan dosa-dosa kita sebelum suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa peringatan terlebih dahulu. Hari ini akan kita lanjutkan kajian kita terhadap firman-firman suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita baca ini di dalam surat Al-Muhammad adalah termasuk di antara ayat-ayat dan yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah di Madinah. Sebagian besar dari surat-surat yang di belakang mulai juz 15 sampai juz 30 memang sebagian besar itu ayat-ayat makkiyah. Dengan sejumlah perkecualian. Nah, inilah salah satu perkecualiannya. Ini di juz 26 tetapi suratnya Madaniyah. Yang terkait dengan perilaku dan karakter orang-orang munafik yang harus diwaspadai supaya karakter seperti itu nanti tidak menyebar kemudian mempengaruhi kehidupan kaum muslimin. Jadi Rasulullah itu berjuang di Mekah kira-kira 13 tahun. Itu antara hitam dan putih itu jelas.

0: lawan, mana kawan. Jelas. Orang-orang yang memilih beriman dengan segenap resikonya, siapa-siapa orangnya, jelas. Ada orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar, seperti Khadijah, seperti Hamzah, dan sebagainya. Ada orang-orang di seberang sana yang tidak beriman dan terang-terangnya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, dan kemudian di situ terbentuk komunitas Islam yang semakin kuat, maka sebagian dari masyarakat itu antara benar dan salah, antara kawan dan lawan, itu terkadang itu kabur, yaitu dengan munculnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka bilang beriman, tetapi hatinya dongkol kepada Rasulullah dan memusuhi Rasulullah. Makanya nanti akan kita baca di juz 28 di awal surat Al-Munafiqun, di sana disebutkan idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lam innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang kepada orang munafik, dia bilang saya beriman kepadamu Muhammad dan Allah tahu kamu itu Rasulullah, padahal Allah tahu dia itu bohong. Maka disinilah nanti kita akan mendapatkan cerita-cerita tentang kehidupan orang munafik itu yang banyak kemudian merusak dan merugikan umat Islam. Salah satunya adalah di dalam perang Uhud, ketika orang-orang kafir Mekah itu siap menghancurkan kota Madinah, maka Rasulullah kemudian keluar bersama para sahabatnya kira-kira 1000 orang. Nah, ternyata di perjalanan dalam situasi-situasi krusial seperti itu, ada kira-kira sepertiga orang, sepertiga jumlah itu, kira-kira 300 orang itu pulang. Mereka mengatakan, ngapain kita berperang dengan orang-orang Mekah, kita pasti kalah deh, mereka jumlahnya lebih besar, mereka peralatannya lebih kuat, dan seperti itu. Nah, situasi seperti ini kemudian merusak moral sebagian dari sahabat. Itu sebabnya, maka di dalam ayat sebelumnya kita sudah baca walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa ahbarakum, dan sungguh kami akan uji kamu supaya kami melihat langsung siapa di antara kamu yang mau berjihad dan mau bersabar di dalam Islam itu sendiri. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, ujian itu tidak hanya berperang. Saudara-saudara kita yang di Palestina, sana ujiannya berperang secara fisik karena dihancurkan dengan bom dan sebagainya. Kita, ujian Allah itu dalam bentuk apa? Di dalam bentuk perintah syariatnya. Kita itu diuji, mau patuh apa tidak. Sekalipun kita itu tidak berperang melawan orang-orang kafir, tapi kita tetap diuji. Kita patuh atau tidak. Maka di dalam surat Al-Ankabut yang dulu sudah kita pernah baca di juz 21, di sana disebutkan alif lam mim ahasibannasu ayyutraku ayyakuru amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamul kadhibin. Alif lam mim, emangnya manusia itu menyangka kalau sudah bilang saya beriman kemudian dibiarkan tanpa diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang dari generasi sebelum kamu, dan dari situlah nanti Allah akan melihat siapa di antara orang-orang itu yang imannya jujur dan siapa yang imannya bohong. Nah, inilah konteks dari ayat yang kita baca tadi. Jadi ayat yang kita baca tadi adalah mengingatkan kepada kaum muslimin untuk kokoh, tetap konsisten dengan imannya dan konsisten dengan perjuangannya. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu apa yang kita baca tadi. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu dan mereka yang menghalang-halangi. An sabilillahi dari jalan Allah. Wasyaku dan mereka memusuhi ar-rasula kepada Rasulullah. Min ba'di ma tabayyana sudah terang benderang lahum bagi mereka al-huda petunjuk. La yadurrallaha tidak akan membahayakan Allah syai'an sedikit pun. Wa sayukhbitu dan Allah akan menghapuskan a'malahum amal-amal mereka. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ati'u patuhilah Allah kepada Allah, wa ati'u dan patuhilah juga ar-rasulah Rasulullah. Wala tubtilu dan kamu jangan batalkan, jangan kamu hapuskan a'malakum pahala-pahala amal kamu sekalian. Innalladzina kafuru sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu dan yang menghalang-halangi an sabilillahi dari jalan Allah, summa matu kemudian mereka mati, wahum kuffarun sementara mereka dalam keadaan kafir, falayaghfiro maka tidak akan mengampuni Allahu Allah lahum bagi mereka. Fala tahinu maka kamu jangan merasa lemah, wadat'u dan teruslah kamu berdakwah asal dengan kedamaian. Wa antumul a'launa wa antum kamu sekalian a'launa pasti menang. Wallahu Allah ma'akum selalu bersamamu, wa la yatirakum dan tidak akan mengurangi amalakum amal-amal kamu sekalian. Bapak Ibu sekalian, empat ayat ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin waktu itu dan bagi kita semuanya agar kita senantiasa konsisten dan istiqomah di dalam iman dan di dalam perjuangan. Mengapa begitu? Karena kalau tidak, Allah telah mengancam di dalam empat ayat ini dengan empat ancaman yang sangat mengerikan. Apa itu? Yang pertama di dalam ayat yang kita baca tadi, innallazina faru wasaddu an sabilillah wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yudurrallaha syai'a wa sayukhdu a'malahum. Kalau seseorang karena kepentingan tertentu dia tidak percaya kepada tauhid, dia mengganggu orang-orang yang berjuang, ancaman pertama adalah dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang ini banyak orang seperti itu karena pengen keren, wah mengkritik macam lah atas nama hak asasi manusia, atas nama kebudayaan dan sebagainya, sehingga mereka berani melawan, menentang apa-apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Atas nama hak asasi mereka mengatakan bahwa LGBT itu gak apa-apa. Atas nama kebudayaan, atas nama kerukunan, sesuatu yang kemudian menyalahi akidah, gak apa-apa demi kerukunan. Orang seperti itu tidak akan mendapatkan apapun. La yadurrallaha syai'a, la yadurrallaha syai'a, tidak akan membahayakan apapun. Islam kebenaran akan tetap tegak. Orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Seorang muslimah yang pintar baca Al-Quran atas nama kebebasan, atas nama modernitas, secara vulgar, secara terang-terangan dia bicara tentang Islam, dia menentang perintah untuk menggunakan hijab, dia perintah untuk melakukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang mulia dicarikan Islam, tidak. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka kita enggak usah latah dengan orang-orang yang suka genit ya, bikin pikiran-pikiran yang jeleneh-jeleneh, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Kalaupun kita belum bisa mendukung, minimal kita di dalam hati kita mengatakan bahwa yang salah adalah salah. Karena kalau tidak seperti itu kita akan mendapatkan, enggak mendapatkan apa-apa. Sekarang banyak orang yang berpendapat, dan ini terang-terangan di dalam podcast, di dalam YouTube mereka, bahwa kita memeluk iman apapun itu enggak apa-apa. Yang penting kita hidup jadi orang baik. Allah itu baik kok. Kita memilih agama apapun, semua amal itu nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kenapa kita harus dibeda-bedakan seperti itu? Kenapa harus bermusa? Kita harus mengetahui bahwa ridho Allah, surganya Allah itu tergantung apakah kita patuh dengan perintah Allah atau tidak. Jadi Allah enggak bisa kita setir dengan pikiran kita, enggak bisa. Allah sudah menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah dulu di akhir juz 3 disebutkan barang siapa mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima amal-amal ibadahnya. Ikuti saja itu. Kalau orang ingin masuk surga, ikuti saja aturannya. Aturannya yang diberikan siapa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri. Kalau orang pengen masuk surga, iman dan amal soleh. Enggak cukup amal soleh saja. Itu yang pertama. Kita enggak akan mendapatkan apa-apa kalau kita tidak beriman, atau kita pura-pura beriman tetapi kemudian memusuhi agama Allah atas nama kepentingan pribadi, atas nama pengen kaya, pengen jabatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-33 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, patuh kepada Allah dan Rasul, jangan kamu hancurkan amal-amalmu sendiri. Jadi orang yang beriman pun itu tidak kemudian otomatis mendapatkan ridho Allah. Orang beriman itu harus lulus ujiannya. Ketika seseorang membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sejak itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia konsisten dengan agamanya itu atau tidak? Apakah dia konsisten dengan syahadatnya atau tidak? Makanya dulu sudah kita baca juga di dalam surat Hamim As-Sajdah disebutkan, innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang bilang Allah Tuhanku dan kemudian istiqamah, maka disitulah nanti dapat surga. Di dalam surat Al-Ahqaf dulu kita baca juga di awal juz 26 ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi jelas untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya Allah, iman dan amal soleh. Kita jangan main-main dengan itu. Kalau kita tidak menginginkan kita amal-amal kita hapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti hanya bernilai di dunia ini. Mungkin orang akan dianggap sebagai orang yang baik, dikenang oleh tetangganya sebagai orang baik. Bapak itu loh dulu ketika masih hidup, sekalipun dia imannya tidak sama kita, tapi dia itu baik sekali. Ya sebatas itu. Tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena standar di akhirat itu harus mengikuti standar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Di dalam ayat yang ke-34 disebutkan innal ladzina faru wasaddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffarun falayaghfirullahu lahum. Kalau orang itu tidak beriman dan kemudian menghalangi orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dan belum bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ancaman ini bukan hanya orang-orang kafir saja, tetapi juga orang-orang yang munafik, orang-orang yang secara lahiriah menampakkan diri sebagai umat Islam, dia bersyahadat juga. Karena orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah begitu, mereka kadang-kadang ke masjid juga, ketemu dengan teman para sahabat, ketemu juga di masjid, kadang-kadang ketemu. Tetapi ketika mereka ketemu dengan orang lain, ketemu sesama orang munafik, ketemu sama orang-orang yang tidak beriman, ketemu orang-orang Yahudi, ketemu orang-orang Nasrani, ketemu orang-orang yang musyrik, yang mereka tidak suka pada Islam, mereka ngomongnya beda. Inilah yang dulu di awal-awal juz 1 di Al-Baqarah disebutkan sebagai orang-orang yang hatinya punya penyakit. Dia bersyahadat tetapi hatinya ada kamit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam dirinya itu ada penyakit hati, dan karena penyakit hati itu dia pelihara dan tidak berusaha dihilangkan, maka penyakit hati itu semakin lama semakin parah, semakin lama semakin parah. Ketika mereka ketemu umat Islam, qalu amanna, saya ini beriman loh. Wa idza khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang musuhnya Islam, saya itu bersama kalian. Kalau saya kemarin ketemu orang-orang Islam, saya cuma bercanda aja kok. Saya sebenarnya sama kamu sekalian. Maka supaya iman kita itu tetap hidup, tetap berkembang, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kehidupan yang sangat plural, dalam situasi di mana antara benar dan salah, antara lawan dan kawan itu tidak jelas, kita harus tetap konsisten dengan itu. Kemudian yang terakhir pada ayat yang 45 tadi, fala tahinu wa tad'u ila sami antumul a'launa wallahu ma'akum wala yatrakum amalakum. Kamu jangan merasa berkecil hati, jangan merasa lemah, dan teruslah kamu berjuang dengan kedamaian. Allah akan bersamai kamu dan kamu akan menang. Itulah yang kemudian nanti menginspirasi para sahabat. Sekalipun sahabat itu jumlahnya sedikit, mereka pede sekali. Perang Badar 313 orang melawan 1000 lebih, pede. Mengapa? Karena mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu pasti ke permukaan. Sekalipun ditenggelamkan di dalam lumpur kebatilan, maka suatu ketika akan muncul ke permukaan juga. Itulah yang menunjukkan para sahabat. Orang yang hatinya dirasuki dengan kemunafikan, maka dia tidak akan pernah bisa menang. Umat Islam banyak sekali, tetapi kalau di dalam dirinya ada sifat-sifat seperti itu, umat Islam tidak akan menang. Melawan musuh yang sedikit kalah. Inilah yang kemudian menginspirasi dan memperkuat moralitas umat Islam waktu itu. Sekalipun jumlahnya itu lebih sedikit dibanding umat yang lain, tetapi mereka sangat yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak merasa lemah. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Kamu akan menang. Wa antumul a'launa wallahu ma'akum. Allah akan senantiasa membersamai kamu. Maka kita di kampung kita misalnya, satu kampung itu 100% muslim misalnya, kemudian yang sholat cuma 30%, teruslah berjuang, teruslah mengajak dengan cara-cara yang baik. Hari ini mungkin belum mau, gak apa-apa, terus saja, belum mau juga gak apa-apa, Yang penting dengan cara-cara yang baik. Memang tugas kita semuanya, termasuk tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain, adalah menyampaikan kebenaran. Kita nggak bisa memberikan hidayah, maka teruslah berjuang. Termasuk juga kepada orang-orang yang kita sayangi di rumah kita. Kita mungkin punya anak yang bengel sekali, suruh ibadah sulit, suruh baca Al-Quran sulit. Teruslah kita berusaha dengan cara-cara yang baik. Tidak harus dengan kata-kata terus. Kalau kata-kata terus kadang-kadang bosan. Ayo sholat, iya memang itu ya. Tetapi di antara yang lain adalah bagaimana kita merasa dekat dengan dia. Sekali-sekali dia diajak jalan-jalan, sekali seperti itu. Sehingga perasaan dekat itu yang kemudian menjadikan dia akan mau. Usaha itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah sekalian, menutup atau pengantar ini saya ulangi sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk terus konsisten di dalam kebenaran dalam situasi dan kondisi apapun juga. Dalam kondisi suka maupun duka, dalam kondisi sakit maupun sehat, dalam kondisi makmur atau miskin, terus seperti itu. Dan jangan pernah kita menjadi orang-orang yang munafik, memperlihatkan Islam tetapi hatinya tidak suka dengan ajaran Islam, tidak suka orang berbuat hijab, tidak suka ketika ada larangan minuman keras, tidak suka kepada larangan LGBT, tidak suka. Itu berarti hati kita ada penyakit. Karena apa? Karena kita akan dilanda ancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat hal. Pertama, apa yang kita lakukan tidak akan ada artinya, enggak ada manfaatnya bagi hidup kita. Yang kedua, itu akan merusak, menghancurkan pahala amal kita. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang keempat, kita tidak akan pernah menang berkompetisi melawan orang-orang lain karena kita merasa lemah seperti itu. Saya kira itu sebagai pengantar, Ustaz.
1: Baik, dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, pada pembahasan yang beberapa hari yang lalu ditegaskan bahwa dalam Al-Qur'an jelas orang-orang manusia terbagi menjadi tiga kan, beriman, kafir dan munafik. Yang barusan disampaikan Prof kan orang-orang munafik. Nah, orang-orang yang percaya pada Allah, rajin beribadah, tapi dia tidak takut pada larangannya. Contoh, masih sudah tahu misalnya riba itu dilarang, tapi dia lakukan. Adik kan tidak takut sama Allah. Mengambil hak yang bukan haknya, korupsi misalnya. Dia rajin ibadah tahajud, punya pondok pesantren dan lain sebagainya, tapi dia melakukan korupsi. Nah, yang ini masuk golongan yang mana? Munafik, beriman atau kafir itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Kiai. Ini menyambung dari pertanyaan yang pertama. Orang seseorang begitulah. Banyak yang sekarang itu sudah melaksanakan syahadat daripada rukun lengkap, rukun Islam yang sampai yang kelima itu dilaksanakan, diterapkan. Tapi di dalam masalah nikmat, di sini tempat dia kurang sama sekali mensyukuri nikmat itu. Tidak puas-puas sama nikmat. Sudah diberikan nikmat sehat walafiat, sudah diberikan nikmat kekayaan berlimpah ruah, diberikan nikmat jabatan lagi. Lagi tidak tanggung-tanggung, jabatan ganda lagi lah. Nah, begitulah seperti yang terjadi di negara kita ini. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menjadi ketua partai, begitu juga menteri, begitu juga gubernur sampai kepala daerah, wali kota. Tetapi dia jabatan itu digunakan tidak puas-puas sama nikmat itu, dia korupsi, nah begitulah. Nah ini kedudukan mereka-mereka ini di mana itu? Apakah cacat iman atau imannya itu sudah pudar tanpa bekas, atau termasuk ciri-ciri orang munafik, begitulah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu dan para jamaah sekalian, rahimakumullah. Begitu orang itu bersyahadat, begitu orang itu bersyahadat, maka dia secara formal dia telah berjanji dan menjadi orang yang beriman. Kecuali suatu ketika kalau dia kemudian jelas-jelas mengungkapkan dirinya bahwa dia keluar dari agama Islam. Nah, disitulah mulai dia akan ada ujian. Begitu dia bersyahadat, maka dia diuji. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kesetiaan dengan keyakinan dan peraturan-peraturan yang ada. Orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, orang yang imannya jujur, maka dia akan mengatakan syahadat, beriman, dan kemudian hidupnya diinspirasi dan dituntun oleh imannya itu. Maka kalau orang ingin mendapatkan petunjuk, tidak cukup hanya mengatakan syahadat, tetapi dia harus juga terus beramal soleh. Karena dengan amal soleh itu imannya akan terus dipupuk. Kita bisa baca di dalam surah Yunus di 11 saya sebutkan, innalladzina amanu wa amilussolihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan hidayah mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya kalau orang itu beriman tetapi dia tidak beramal soleh, nanti semakin lama akan semakin melenceng dia. Pertama dia berani tidak sholat karena sibuk. Lama-lama enggak sibuk pun malas sholat juga. Lama-lama enggak mau puasa juga. Lama-lama dikit-dikit minuman keras. Lama-lama dikit-dikit main perempuan. Akan seperti itu. Maka salah satu cara merawat iman kita adalah kita dengan banyak-banyak beramal soleh. Nah, orang yang sudah beriman seperti itu, nanti ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah imannya jujur tadi itu. Yang kedua adalah orang-orang yang imannya bohong. Jadi beriman tapi enggak sholat. Menyatakan beriman tetapi tidak zakat. Menyatakan beriman tapi berani korupsi. Merasa beriman tetapi berani main perempuan dan sebagainya. Orang-orang seperti itu, itulah orang yang imannya cacat. Dia tetap sebagai orang yang beriman. Di dalam pemikiran mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang seperti itu tetap menjadi orang beriman. Tidak otomatis menjadi orang kafir. Ini berbeda dengan pandangan orang-orang Khawarij di masa lalu, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu otomatis menjadi kafir, bahkan boleh dibunuh. Nah, di dalam mazhab Ahlus Sunnah, enggak. Mereka adalah tetap orang yang beriman, tetapi imannya cacat. Nah, iman yang cacat itu nanti akan merugikan dirinya sendiri. Mengapa? Karena nanti akan bisa merusak amal-amalnya sendiri. Jadi dia beriman, dia sholat, tapi kemudian melakukan hal yang buruk. Nanti akan ditimbang mana yang lebih banyak, itulah yang menjadi nasib dia. Tetapi karena dia orang yang beriman, maka insya Allah nanti di akhir hayatnya, asal dia tidak goyah imannya itu sampai mati, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi nanti akan mendapatkan hukuman dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar kadar dari dosanya itu. Nah itu sebabnya, maka kita di dalam menjalani hidup itu, standar yang kita pakai itu jangan hanya standar manusia, jangan standar hukum negara. Karena tidak melanggar hukum negara berarti benar, belum tentu. Karena apa? Karena hukum negara itu, undang-undang yang berlaku di negara kita dan di negara manapun, itu tidak semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya begini, di dalam hukum pidana yang dulu, yang baru saya nggak tahu ya, yang dulu itu ada ketentuan begini, seseorang itu dianggap berzina dan diproses secara hukum kalau ada yang mengadukan, orang dekatnya yang mengadukan. Jadi misalnya ada suami istri, kemudian suaminya berzina, maka ini tidak bisa diproses secara hukum kecuali kalau istrinya lapor. Seorang anak yang belum menikah berzina, dia nggak bisa diproses, dilaporkan ke polisi, nggak bisa, kecuali nanti orang tuanya yang melapor. Itulah yang namanya delik aduan, baru dianggap sebagai pidana kalau diadukan. Nah, oleh sebab itu, kalau orang itu suka sama suka, istrinya juga nggak keberatan, suaminya juga nggak keberatan, itu nggak salah menurut hukum negara waktu itu. Nah, itu sebabnya jadi kita hidup itu jangan hanya berdasarkan hukum negara dan ketentuan kepantasan sosial. Karena apa? Kepantasan sosial dan hukum negara itu tidak semuanya sesuai dengan hukum agama, hukum syariat. Buatlah hidup kita sesuai standar dengan syariat, sesuai dengan standar syariat. Insya Allah nanti di hukum negara juga akan aman. Sekarang misalnya kita itu menjadi nggak bisa memproses hukum, misalnya ada orang melakukan LGBT, nggak bisa karena belum ada undang-undangnya. Misalnya ada orang di tempat tertentu ketahuan melakukan sodomi terhadap orang lain, orang di sodomi itu mau-mau aja, itu nggak bisa diproses karena pasalnya nggak ada, belum ada. Tapi menurut hukum negara, hukum Islam, jelas sekali itu sesuatu pelanggaran yang berat. Jelas tidak boleh. Dulu sudah kita pernah baca juga di dalam, kalau tidak salah di juz 4 ya, di An-Nahl. Wallazani ya'tianiha minkum fa'atuhuma. Dua laki-laki yang melakukan perbuatan keji hukum. Dalam hukum negara kita enggak ada. Kalau perempuan juga gitu, wallati ya'tinal fahsyata min nisaikum. Kalau dua perempuan melakukan perbuatan senang sesama perempuannya ini, maka hukum juga. Itu sebabnya setiap langkah yang kita lakukan hendaklah kita ukur ini sesuai atau tidak dengan syariat. Kalau tidak, jauhi, sekalipun tidak melanggar hukum negara.
4: Pro 1 RRI Mataram.
5: Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan untuk kajian subuh mohon maaf kami ikuti hingga pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Semoga apa yang disampaikan tadi dalam kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA yang membahas tafsir Quran Surah Muhammad ayat 32 hingga ayat 35. Ini membuka hati kita, kalbu kita ya, untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kami lanjutkan untuk menemani Anda di pagi ini dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

dan selamat pagi ya untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini, Sabtu pagi, 1 Agustus ini? Semoga Anda mengawali hari ini dengan semangat, sehat, dan semoga penuh dengan kebahagiaan. Akhir pekan telah tiba, cuaca pagi di luar sana ya tampak cerah dan cukup bersahabat. Seperti hari ini tentu menjadi momen yang pas ya untuk menikmati waktu bersama keluarga, berolahraga, berjalan santai, atau mungkin sekedar menikmati indahnya suasana pagi di tempat Anda. Dan hari ini juga menjadi awal bulan Agustus ya, bulan yang selalu mengingatkan kita pada semangat kemerdekaan Indonesia. Dan tampak sudah ya nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut. Dan ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan dan cinta tanah air ini harus terus kita jaga ya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Andi Suhandi akan menyemangati pagi Anda di weekend ini, Sabtu 1 Agustus 2026 di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, mengawali pagi di weekend ini 1 Agustus 2026, kami hadirkan ya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari wilayah paling timur ya, yakni Kota Bima, kemudian menuju Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Tampak tiga wilayah ini dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima dan Dompu cerah-cerah saja, di mana suhunya berkisar 24 hingga 30.

0: Lombok ya. Ini saya awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembabannya 72 hingga 92%. Dan tidak berbeda jauh dengan Lombok Timur, Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat sampai Kota Mataram. Dari Lombok Tengah, kemudian Lombok Barat, kemudian Lombok Utara, bahkan Kota Mataram hari ini terpantau sepanjang hari akan cerah-cerah saja dengan suhu berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban 55 hingga 90%. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana informasi ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, merapat ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda informasi catatan berita sepekan dari Senin hingga Jumat yang akan kami hadirkan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita sepekan selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Mitigasi dinilai menjadi langkah penting agar dampak kekeringan tidak semakin besar. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat rapat koordinasi kekeringan dan integrasi kajian risiko bencana di Mataram. Menurut Suharyanto, hingga 24 Juli 2026, BNPB mencatat 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar berupa banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Memasuki musim kemarau, ancaman mulai bergeser ke kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar lahan atau sampah saat musim kemarau. Langkah sederhana itu dinilai penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dan ia menegaskan menghadapi El Nino tidak cukup dengan penanganan darurat, namun daerah harus memperkuat mitigasi agar masyarakat lebih siap dan dampak bencana bisa ditekan. Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 16 akun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG di Nusa Tenggara Barat. Selain menonaktifkan, BGN juga menarik sisa dana operasional ke kas negara. Kebijakan itu diambil setelah evaluasi menemukan pelanggaran, termasuk ketidaksesuaian menu makanan dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua Satgas MBG NTB Fatul Ghani mengatakan, sanksi tersebut menjadi peringatan keras agar seluruh pengelola dapur bekerja secara profesional. Selain menjaga kualitas menu dan kebersihan dapur, seluruh pengelola juga diwajibkan mematuhi aturan penggunaan bahan baku operasional. Dapur MBG dilarang menggunakan LPG bersubsidi maupun minyak goreng minyak kita, karena keduanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fatul Ghani menegaskan pelanggaran berat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian. Satgas MBG berharap pengetatan pengawasan ini mampu meningkatkan kualitas layanan sehingga seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi sesuai standar. Saudara, 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak. Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah. BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Sekotong Lombok Barat perlahan namun pasti bergerak keluar dari bayang-bayang destinasi utama NTB. Kawasan pesisir di barat Pulau Lombok ini kini diproyeksikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata berbasis budaya dan olahraga. Sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan alam, tradisi lokal, serta spot tourism berkelas nasional. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Agus Gunawan menegaskan, arah pengembangan pariwisata daerah tidak lagi sekedar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Agus, Lombok Barat saat ini menjadi salah satu daerah dengan paket sport tourism terlengkap di Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2026, Lombok Barat menargetkan penyelenggaraan 32 event pariwisata. Sebanyak 21 diantaranya berbasis kolaborasi Pantahelik yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, serta industri perhotelan. Sementara sisanya didukung melalui anggaran daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata. Dinas Sosial Lombok Tengah mulai menghadirkan layanan terpadu satu pintu untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan sosial. Melalui layanan tersebut, warga kini dapat mengurus program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, pengecekan bantuan sosial, reaktivasi BPJS Kesehatan, hingga berbagai layanan administrasi lainnya dalam satu lokasi. Kepala Dinas Sosial Lombok Tengah, Mas Nun, mengatakan layanan tersebut melibatkan seluruh bidang di Dinas Sosial, yakni bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, serta bidang rehabilitasi sosial. Masing-masing bidang akan menangani layanan sesuai kewenangannya. Tak hanya layanan tatap muka, pihaknya juga sedang mengembangkan inovasi layanan digital bersama Jari Mas Mirah. Melalui inovasi tersebut, masyarakat nantinya cukup memindai barcode untuk mengakses berbagai informasi dan layanan sosial secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial.

Peningkatan kualitas kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa dinilai harus dibarengi pembenahan regulasi yang berpihak kepada pelaku usaha lokal. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan kawasan wisata juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Pelaku usaha pariwisata Sumbawa, Imaduddin, mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola kunjungan wisatawan yang menggunakan kapal pinisi dari Lombok dan Bali menuju Teluk Saleh. Menurutnya, wisatawan selama ini langsung menuju lokasi wisata tanpa singgah di Pelabuhan Badas. Akibatnya, peluang usaha bagi pelaku pariwisata lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Imaduddin berharap wisatawan dapat singgah di Pelabuhan Badas sehingga jasa transportasi dan kapal milik pelaku usaha lokal dapat digunakan wisatawan. Namun usulan tersebut masih terkendala regulasi karena kewenangan pengelola kawasan laut berada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, baik yang menginap maupun yang hanya menikmati berbagai destinasi wisata. Ini menjadi indikator kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani ini terus berkembang. Camat Sembalun, Suherman, mengatakan hingga saat ini pemerintah kecamatan belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur secara pasti jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Pendataan masih dilakukan secara manual sehingga belum mampu menggambarkan angka kunjungan secara menyeluruh. Dikatakannya, data kunjungan ke sejumlah destinasi wisata seperti Bukit Wisata masih berada di masing-masing pengelola dan belum terintegrasi. Sementara itu, kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani relatif lebih mudah dipantau karena sistem pendaftarannya telah dilakukan secara daring. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Langkah ini dilakukan menyusul masih ditemukannya kasus penyaluran pekerja secara ilegal dengan berbagai modus, mulai dari pemalsuan dokumen hingga janji gaji besar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidi Furkon, mengatakan pemerintah memperkuat koordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, memberikan edukasi kepada perusahaan dan calon pekerja migran, serta menggencarkan kampanye migran aman melalui berbagai media. Meski jumlah kasus di NTB masih tergolong kecil, pemerintah tetap memberikan perhatian serius karena setiap kasus menimbulkan korban dan pelanggaran hukum. Sebagai langkah pencegahan, Pemprov NTB juga tengah menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR khusus bagi pekerja migran melalui Bank NTB Syariah. Program ini diharapkan membantu calon pekerja migran yang terkendala biaya keberangkatan sehingga tidak tergiur menggunakan jalur ilegal.

Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans menilai pemerintah desa menjadi pintu masuk yang paling rentan dimanfaatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO berkedok pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu Abdul Syahid mengatakan masih banyak pemerintah desa yang belum memahami resiko hukum di balik penerbitan rekomendasi administrasi bagi calon pekerja migran. Kondisi tersebut dinilai membuka celah bagi oknum yang melakukan pengiriman tenaga kerja secara ilegal. Pemerintah desa hanya mengetahui sebatas memberikan rekomendasi, tetapi belum memahami persoalan TPPO yang bisa terjadi di balik proses tersebut. Untuk memperkuat pengawasan, Disnaker Trans berencana menyusun draft surat edaran bupati yang akan ditujukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Dompu. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD hingga pemerintah desa menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal. Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR KP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas. Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA N1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personil, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengungkapkan capaian literasi dan numerasi di daerahnya masih menjadi tantangan yang harus segera dibenahi. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kedua indikator tersebut masih berada di bawah 57% dan belum memenuhi target yang diharapkan. Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan melalui forum diskusi antara pengawas dan kepala sekolah untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi di masing-masing sekolah. Pengawas juga diharapkan mampu mendampingi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga hasilnya dapat terlihat dari peningkatan kemampuan siswa. Selain peningkatan kompetensi tenaga pendidik, ia menilai dukungan sarana dan prasarana juga perlu diperkuat dan meminta kepala sekolah menyusun program pembelajaran yang melibatkan seluruh guru secara aktif. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempersiapkan pengusulan kawasan ekonomi khusus atau KEK Saleh Moyo dan Tambora Samota. Namun hingga saat ini di tingkat kesiapan kawasan tersebut baru mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahap inventarisasi potensi dan penyusunan dokumen dasar. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pemerintah daerah masih mengidentifikasi seluruh potensi yang akan menjadi dasar pengajuan KEK kepada pemerintah pusat. Meski demikian, optimisme terhadap kecepatan pengembangan KEK Samota semakin menguat setelah kunjungan 7 wakil menteri dan 2 pejabat pemerintah pusat ke Sumbawa. Pemerintah pusat, kata Suharmaji, menyatakan dukungan terhadap pengembangan kawasan tersebut dengan syarat seluruh dokumen pendukung segera dilengkapi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memetakan sedikitnya 10 potensi unggulan Samota, mulai dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, hingga peternakan. Kawasan ini juga didukung daya tarik wisata Pulau Moyo dan hiu paus di Teluk Saleh yang telah dikenal dunia. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pinjaman modal kerja Bank NTB Syariah kepada PT Karsten ke tahap penyidikan. Perusahaan tersebut merupakan promotor penyelenggaraan MXGP Indonesia 2023. Pinjaman modal kerja senilai 11 miliar rupiah itu kini menjadi fokus penyidikan. Jaksa mendalami dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana, namun belum memastikan apakah seluruh pinjaman digunakan untuk penyelenggaraan MXGP Indonesia 2023. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kasus ini memiliki kemiripan dengan temuan BPK dalam pemeriksaan kinerja Bank NTB Syariah tahun anggaran 2023 hingga semester pertama 2025. Dalam laporannya, BPK mencatat adanya pinjaman modal kerja 11 miliar rupiah kepada satu debitur yang disetujui hanya berdasarkan wawancara mengenai potensi sponsorship tanpa daftar sponsor yang valid dan tanpa laporan keuangan yang memadai. Penyidikan kini masih berlangsung. Kejati NTB belum mengungkap nilai pasti kerugian negara maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Kejaksaan Negeri Bima terus mendalami dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di 2 unit Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kabupaten Bima. Penyelidikan difokuskan pada penyaluran KUR periode 2023 hingga 2024. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 5 pejabat dari BRI unit Bolo dan BRI unit Tawali untuk menelusuri proses penyaluran dana ke kedua unit tersebut. Selain memeriksa pejabat bank, tim penyelidik juga meminta keterangan dari 36 nasabah penerima KUR. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kecamatan Bolo dan kantor Kecamatan Wera. Kejaksaan memperkirakan nilai penyaluran dana KUR yang menjadi objek penyelidikan mencapai sekitar 2 miliar selama periode 2023 hingga 2024.
Saudara, sekian berita sepekan di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Masih bersama saya Andi Suhandi untuk menyapa pagi Anda. Untuk Anda yang baru saja bergabung, mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Mataram. Untuk pagi ini, selamat pagi untuk Anda, semangat pagi ya. Dan hari ini 1 Agustus 2026, tepat di hari Sabtu ya, akhir pekan. Tentu banyak dinanti setiap orang ya. Setelah 5 atau 6 hari disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya ya. Jadi Sabtu ini menjadi kesempatan untuk memperlambat langkah sejenak ya. Menariknya waktu istirahat yang berkualitas ternyata tidak selalu harus diisi dengan bepergian jauh ya. Jadi duduk santai di teras, di teras rumah ini sambil menikmati secangkir kopi atau teh, mengobrol dengan keluarga, membaca buku, hingga menikmati udara pagi juga ini bisa menjadi cara sederhana untuk mengembalikan energi Anda. Kalau memang berencana akan keluar rumah hari ini, jadi manfaatkan ya cuaca pagi yang cerah, jalan kaki, bersepeda, atau menikmati taman kota yang ada di sekitar tempat Anda ya. Ini bisa menjadi pilihan yang menyenangkan ya, sekaligus menyehatkan. Beberapa hari yang lalu juga saya sempat menikmati ruang terbuka hijau di salah satu RTH di Kota Mataram ya, di Pagutan. Dan saya datang pagi-pagi, memang vibe-nya itu berbeza ya. Karena saya perginya di hari kerja, namun itu tidak mengurangi segarnya udara pagi, hijaunya ruang terbuka hijau. Ini membuat kesegaran yang positif ya untuk pagi hari. Nah, untuk Anda pendengar, kalau akhir pekan Anda kali ini ingin diisi dengan satu kegiatan sederhana, kira-kira nih apa yang paling ingin Anda lakukan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari miliknya Yura Yuwanita ya, buktikan salah satu lagunya yang dirilis tahun 2017. Anda ingin membuktikan apa nih di pagi hari ini? Apalagi ini sudah kita memasuki bulan kemerdekaan ya. Ingin membuktikan bahwa mengisi kemerdekaan dengan yang lebih baik, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, mungkin sudah menjadi rencana kita bersama ya. Dan hari ini pendengar, tepat di 1 Agustus 2026 bertepatan juga dengan weekend ya, hari Sabtu. Ini pembuka bulan Agustus yang mudah-mudahan menyenangkan juga ya hingga akhir Agustus nanti. Dan bulan yang selalu membawa nuansa berbeda memang ya bagi masyarakat Indonesia. Sebentar lagi kita akan melihat lingkungan kita ini akan dipenuhi bendera merah putih, kemudian umbul-umbul, hingga berbagai perlombaan yang menghidupkan semangat kebersamaan. Dan yang paling penting sebenarnya bukan hanya kemeriahannya ya, tetapi bagaimana semangat kemerdekaan ini bisa kita wujudkan dalam waktu sehari-hari. Misalnya dengan disiplin, menghargai perbedaan, membantu sesama, menjaga kebersihan lingkungan, hingga menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kemerdekaan ini bukan hanya dikenang setiap tanggal 17 Agustus saja ya, tetapi bisa juga diwujudkan dengan tindakan-tindakan kecil yang membawa manfaat bagi orang lain. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah punya rencana untuk keliling-keliling atau jalan-jalan di sekitar wisata tempat tinggal Anda. Semoga perjalanan Anda hari ini sampai sepanjang hari ini ya, semoga bisa Anda nikmati dengan hati yang bahagia. Bahagia juga pendengar, kami kembali hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, lagu lama ini ya, lagu tahun 90-an, Camar Yang Pulang, dari miliknya Aisyah. Dan ini membawa kita ke menit 59, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita sama-sama nantikan Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta di pukul 8 pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat